0: laut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. 2 diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
4: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan ekspor emas

0: diberlakukan bea keluar?
1: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut, mereka menahan.
0: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
2: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
0: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
4: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
5: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
6: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi.

0: sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 9.21 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi saja untuk Anda semua yang pagi ini sudah beraktivitas dengan segala rutinitasnya, dan kita sudah ada di Jayapura Siang. Tentunya ada beberapa program-program yang akan kita lalui bersama hingga nanti jelang pukul 11. Dan nanti di pukul 11 ada Mbak Ida Suslawati yang akan melanjutkan kebersamaan kita di hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

Ya, saudara pendengar, sudah pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar, saya Willy temani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur dalam program-program di Jayapura siang. Hingga nanti pendengar akan ditemani rekan saya Mbak Ida Susulwati di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi saja untuk semua dan tetap bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

Bersama, kita bijak berplastik. Seluruh botol plastik yang digunakan dalam video klip ini telah dikirimkan ke Bank Sampah Partner Aqua supaya bisa diolah kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga

0: punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri Cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di 23 menit lepas dari pukul 10 pagi. Selamat pagi jelang siang saja untuk semua. Terkhusus buat mama-mama Papua dan juga para putri remaja Papua yang tengah explore nih di dapur. Iya, baru pulang ya dari pasar ya. Untuk menyiapkan makan siang buat seisi rumah ya, buat seisi rumah yang nanti akan dinikmati bersama keluarga. Untuk itu ya, pastinya sudah iya mengeksplor dapur ataupun baru ya, baru mau ke pasar ya, karena baru di pukul 11. Sepertinya terlambat kalau sampai jadi pukul gini baru sampai di pasar. Soalnya pasar udah aktif ya. Nah, biasanya itu di 6:30 pagi itu sudah ramai ya, untuk Anda yang di pasar-pasar sentral maupun tradisional yang ada di Kota Jayapura, di Kabupaten Kerom dan juga Kabupaten Jayapura. Ya pendengar, tentunya saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan ya. Ya pendengar, Kota Jayapura diselimuti kabut tipis, benarkah kiriman asap karhutla? Ya sebenarnya pendengar, Kota Jayapura diselimuti kabut tipis beberapa hari terakhir sebenarnya itu memicu kekhawatiran semua masyarakat di Kota Jayapura mengenai kemungkinan asap kebakaran hutan. Sebagian warga menduga fenomena tersebut merupakan kiriman asap kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi di daerah lain di Indonesia ya. Nah, melansir dari BMKG wilayah 5 Jayapura bahwa BMKG memastikan bahwa kabut yang menyelimuti Kota Jayapura tersebut bukan berasal dari kebakaran hutan, melainkan itu fenomena merupakan kabut alami atau fog dan mist yang dipicu kelembapan tinggi dan dinamika cuaca lokal. Jadi BMKG menjelaskan uap air yang berkondensasi di lapisan udara bawah pada pagi dan malam ini yang membentuk kabut tipis. Kondisi tersebut lazim terjadi ketika udara dingin bertemu dengan kelembapan tinggi, terutama saat perubahan cuaca berlangsung signifikan. Meski demikian, seorang penyuluh kesehatan di Kota Jayapura, Emma, menghimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan. Ia menyarankan warga yang beraktivitas di luar ruangan menjaga kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Emma juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker apabila diperlukan, khususnya ketika kabut mengganggu kenyamanan selama beraktivitas di luar ruangan. Dan tentunya juga ini pemerintah daerah ya bersama instansi terkait diharapkan terus memantau kondisi kualitas udara secara berkala demi memastikan keamanan lingkungan. Masyarakat juga dihimbau mengakses informasi resmi dari BMKG serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pendengar, informasi tadi pendengar bisa mengakses portal kami ya, portal resmi kami di rri.co.id.

Iya, pendengar, Universitas Cendrawasih buka program studi S2 Kenotariatan dan S3 Doktor Ilmu Hukum. Iya, pendengar, pendidikan tinggi hukum terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk menghasilkan lulusan profesional, berintegritas, dan berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya. Upaya tersebut menjadi penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang mampu menghadapi kompleksitas persoalan hukum. Hal tersebut dikemukakan dalam dialog interaktif kemarin yang disiarkan RRI Jayapura, membahas dua program studi unggulan, yaitu dialog bertujuan informatika kepada masyarakat, khususnya praktisi hukum sarjana S1 strata 1 mengenai peluang melanjutkan pendidikan, dan dialog interaktif menghadirkan narasumber ahli yang membahas peran pendidikan magister kenotariatan dan juga doktor ilmu hukum. Nah, pendengar, kedua program pendidikan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi profesional sekaligus memperkuat perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Dekan Fakultas Hukum Dr. Yusuf Pondayar memaparkan kurikulum berbasis potensi, kompetensi, serta fleksibilitas sistem perkuliahan bagi mahasiswa. Sistem dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan profesional dan aparatur pemerintah yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan. Menurut Yusuf Pondayar, kehadiran kedua program tersebut memberikan peluang bagi sarjana hukum mengembangkan karir. Program juga diharapkan memperluas akses pendidikan lanjutan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum. Ia juga menambahkan bahwa program studi magister kenotariatan S2 berfokus mencetak tenaga ahli di bidang kenotariatan dan keagriaan, dan tentunya mahasiswa dibekali pemahaman mendalam mengenai hukum perdata, pembuatan akta autentik, serta perkembangan regulasi pertanahan yang terus mengalami perubahan. Sementara itu, program studi doktor ilmu hukum S3 dirancang untuk menghasilkan akademisi, peneliti, dan memperkuat kebijakan yang berkualitas. Program tersebut diharapkan melahirkan pembaruan hukum, legal reforms, serta menghasilkan solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan hukum strategis.

Perkenalkan, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Tentunya rusuk ya, tulang rusuknya siapa ya? Ada Gary dan Gani featuring Novela Opera yang sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda yang tengah beraktivitas tentunya di hari ini, yang berbahagia juga menemukan tulang rusuk ya. Oke, selamat ulang tahun pernikahan atau anniversary, dan juga kalaupun ada yang berulang tahun hari ini, tetap semangat dan tetap bahagia bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, tentunya saya Willy masih temani Anda, dan waktu juga ya yang memisahkan kita, dan sekarang sudah 52 menit lepas dari pukul 10 pagi. Pendengar, usai sudah saya menemani pendengar di edisi siar hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, dan akhirnya di kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Weli yang bertugas di Jayapura Pagi pamit dari ruang dengar Anda, dan sesaat lagi dari rekan saya Ida Suslowati yang akan menggantikan saya dan menemani hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita ketemu 2 hari lagi ya kemudian. Karena Mbak Rama sudah masuk hari ini ya. Tentunya selamat beraktivitas saja untuk semua, dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dari pukul 5 tadi pagi sampai pukul 11. Dan Anda sudah ditemani oleh rekan saya Welly, dan kini bersama saya Ida Susilawati kembali hadir menemani kebersamaan kita sampai jelang pukul 18 malam nanti. Dengan rangkaian lagu-lagu persembahan yang kami hadirkan, informasi-informasi bahkan juga berita terkini teraktual yang terus kami hadirkan sesuai dengan waktu dan jam siarnya. Dan untuk kebersamaan kita di edisi hari Kamis, tepatnya 13 Oktober 2026, kami kembali menyapa Anda di day part kedua. Oke, pendengar, selamat menikmati aktivitas hari ini di hari yang ke-13 ya. Nanti pada pukul 15 ada Warta Berita Lintas Tanah Papua. Selepas Warta Berita Lintas Tanah Papua, pendengar kami hadirkan 100% Indonesia Nasional. Dan selepas 100% Indonesia Nasional, kita akan akhiri pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkendara, selamat bersantai, selamat bertugas, apapun aktivitas dan kondisi Anda. Salam sehat dan semoga tetap

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kemarin tepatnya tanggal 12 Oktober kita memperingati Hari Artritis Sedunia. Di mana saudara pendengar, artritis sendiri adalah penyakit radang sendi. Peringatan ini juga menjadi sebuah momentum untuk mengenal faktor yang mempengaruhi kesehatan sendi, termasuk pola makan sehari-hari. Artritis merupakan istilah untuk berbagai kondisi yang menyebabkan peradangan pada sendi. Gejalanya dapat berupa nyeri, pembengkakan, kekakuan, hingga keterbatasan gerak yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Saudara, mengutip laman The Arthritis Movement, salah satu upaya untuk mencegah atau mendukung kesehatan sendi adalah bagaimana kita memperhatikan asupan makan kita. Terdapat 8 jenis makanan yang mengandung nutrisi dan senyawa yang berpotensi membantu mengurangi peradangan. Di antaranya, 1 ya, minyak zaitun. Kemudian yang kedua, ikan berlemak ya. Kemudian ketiga, kacang-kacangan, biji-bijian, buah beri, rempah-rempah, tomat, sayur hijau, dan lain sebagainya. Nah, saudara pendengar, konsumsi makanan tersebut perlu diimbangi dengan pola makan seimbang. Namun, makanan tersebut tidak dapat menggantikan pengobatan atau menjamin berkekurangnya rasa nyeri. Nah, pola makan bergaya Mediterania yang mengutamakan sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan lemak-lemak sehat untuk mendukung kesehatan. Penyakit artritis tetap perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk menentukan bagaimana penanganan yang sesuai. Kalau memang kita punya keluhan yang harus kita sampaikan. Oke, pendengar, itu dia satu informasi ya terkait dengan artritis atau penyakit pada radang sendi kita ya. Dan kemarin diperingati sebagai Hari Artritis Sedunia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Udara yang kita hirup setiap hari adalah campuran gas yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan merupakan elemen penting yang memungkinkan kehidupan di bumi. Namun, udara yang kita hirup setiap hari tidak selalu bersih. Berbagai aktivitas manusia dan alam telah mencemari udara dengan partikel dan gas berbahaya. Salah satunya adalah PM25 atau yang disebut Particulate Matter 25, yakni partikel mikroskopis yang ukurannya 30 lebih kecil dari sehelai rambut yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana cara kita menghindari bahaya PM25? Berikut tipsnya. Sebelum beraktivitas, cek dulu kualitas udara di aplikasi atau situs terpercaya. Saat kualitas udara buruk, pastikan jendela rumah atau mobil tertutup rapat dan kurangi kegiatan di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai dengan perlindungan maksimal. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan hindari membakar sampah. Yang terakhir, tanam lebih banyak pohon di

0: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Timur dan Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Seperti biasa pendengar, kita akan meramaikan ajang Maxioma Makan Siang dan Ngobrol Bersama. Saya tunggu Anda di 536386. Buat yang ingin bergabung menceritakan terkait dengan apa yang dinikmati, apa yang dimakan, atau situasi dan kondisi yang ada siang ini, atau mungkin dalam perjalanan, silakan boleh bersuara dan kami buka jalurnya. Manfaatkanlah jalur yang ada di 536386. Silakan yang mau bergabung bersama Maxioma Makan Siang Ngobrol.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: mana-mana KTP. Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Oke, saudara pendengar, kita masih di program Maxioma 536386. Saya tunggu kebersamaan Anda yang mau sekedar cerita, sharing ya, menjelaskan, apalagi ya sekedar untuk menyapa, meramaikan ya. Silakan di 536386. Mumpung ruang publiknya kami buka untuk Anda lewat live phone in program ya. Silakan diujung telepon di 536386. Yang mau bergabung, sudahkah ada yang mau bergabung di 536386? Oh, sudah ada. Kuterima penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, makan siang ngobrol bersama. Selamat siang, Daida.
0: Ya, selamat siang juga Abang Ivan, Kakak Ivan, Adik Ivan.
1: Iya. Sekarang lagi di seputaran Sentani, Jalan Komba, dengan cuaca yang berawan sih ini.
0: Bisa enggak sekali-sekali kabarmu, Mbak Ida? Saya lagi di Kota Jayapura gitu.
1: Kejauhan main.
0: Jadi jangan mainnya terus di Sentani terus. Oh, malah di sana yang ke malah di Kota Jayapura yang kejauhan ya?
1: Iya, itu ada yang lain itu. Bukan saya punya itu.
0: Oh, bukan iya. Anda punya wilayah kerja. Iya. Oh, gitu. Iya, oke. Uh-huh. Berarti memang basicnya di Sentani ya.
1: Iya, gitu. Itu dia.
0: Cuacanya di sana bagus kah, Ivan?
1: Itu yang saya bilang panas, tapi dia ini berawan ini.
0: Oh, di sini nggak terlalu gak panas cerah banget.
1: Iya, dia berawan.
0: Berawan. Oh, iya,
1: tapi
0: berarti.
1: Tapi ini macam kabut.
0: Nah, itu dia. Ada yang ngomong
1: kabut
0: sih.
1: Kabut apa?
0: Oh, dari tadi cerita-cerita di kantor kok di mana-mana ada kabut gitu. Nggak ada kebakaran hutan di situ, nggak ada?
1: Nggak ada tuh, saya juga kan dengar dari RRI infonya kan ini apa cuaca apa ya, apa begitu, bukan dari hasil kabut asap dan kebakaran dari daerah lain, tapi ya memang cuacanya
0: memang begitu, cuacanya seperti itu ya.
1: Iya,
0: itu sudah, tapi berharap semoga kabut ini tidak membuat kelembapan dan nanti ujung-ujungnya hujan deras gitu kan?
1: Ya, kalau untuk kita yang di ini nggak apa-apa, tapi untuk penerbangan mungkin yang mungkin agak terganggu, tapi nggak tahu ya.
0: Itu sudah. Ya begitulah, kita menyesuaikan aja dengan, tapi nggak, yang penting nggak mengganggu jarak pandang barang hanya ya. 1 meter 2 meter kan gitu?
1: Nggak
0: ya, aman ya. Cuma aman, memang sih. Cuma memang kok berkabut gitu kan?
1: Iya, agak lain.
0: Agak lain itu sudah. Agak lain. Aduh. Tapi tapi nggak apa-apa deh, kita menikmati suasana siang.
1: Iya.
0: Pagi udah makan? Pagi udah makan?
1: Saya tadi pagi sih cuma makan 2 potong gorengan sih.
0: Gorengannya apa dulu yang bikin padat perut, apa cuma untuk kasih
1: cuma alas-alas perut aja?
0: Alas-alas perut. Waduh. Sudah harus diisi lagi kampung tengahnya.
1: Harusnya.
0: Harusnya.

0: Iya, terus?
1: Iya.
0: Belum juga.
1: Rencananya sebentar, kita ranjem jam 2, jam 3 itu kalau
0: jam
1: doang.
0: 2, jam 3.
1: Iya, tadi memang enggak makan, tapi ada ini, dan tadi pagi juga sempat enggak ngopi, pas di aktivitas ngerasa ngantuk sekali. Baru makanya tadi ada beli kopi untuk tahan biar tidak mengantuk.
0: Saya ini kan gak bisa minum kopi sebenarnya kan.
1: Iya.
0: Tapi kemarin waktu bareng-bareng Mbak Irma, Mbak Rahma, bareng Kak Weli, mereka kan pencinta kopi tuh.
1: Iya.
0: Pada saat saya mencicipi, ternyata enak juga gitu. Bikin apa
1: enak.
0: Ya? Bikin semangat, tapi ya takut-takut juga minum. Nah, ternyata kalau Bang Ivan punya prinsip kalau minum kopi berarti bisa sampai siang tetap semangat ya.
1: Iya, lebih kepada menghilangkan kantuk.
0: Oh, lebih menghilangkan kantuk itu.
1: Iya.
0: Oh, tapi tidak disadari kan? Tidak disadari kalau sebenarnya kopi itu yang membuat Anda semangat juga, Pak, gitu untuk
1: ya,
0: beraktivitas.
1: Bisa dikatakan mungkin mood booster kah?
0: Mood booster. Oke. Tapi rencananya siang jam 2, jam 3 makannya apa? Makan berat?
1: Rencana makannya makan berat sih, tapi lihat-lihat kalau tanya memang tidak bisa lagi ya berarti pas pulang sore.
0: Waduh.
1: Atau agak malam baru
0: terlalu,
1: makan.
0: Anda terlalu meremehkan lambung Anda, Pak. harus dibiasakan. Kalau enggak nanti kalau udah mah kambuh baru tobat-tobat
1: ya,
0: deh.
1: Takutnya sih itu, cuma ya mudah-mudahan di dan Maida.
0: Oh iya sudah.
1: Eh?
0: Yang penting
1: Maida sudah.
0: Yang
1: Maida
0: penting
1: sudah makan
0: enggak? Saya pagi saus ikan. Kemudian saya rebus pak choy. Terus saya bikin pisang goreng. Jadi di sepanjang masak itu pisang goreng itu mungkin ada sekitar 8 potong kali ya. Gitu. Jadi giliran mau makan nasi udah kenyang. Tapi nanti kalau sempat saya pulang ke rumah sedikit mencicipi nasi lah.
1: Tapi Maida tidak ada ini di ini kah? Tidak ini untuk kopi kah? Enggak aman kah kalau minum kopi?
0: Enggak bisa sih. Sedikit mungkin bisa. Tapi kalau agak banyak
1: sedikit
0: pasti
1: bisa.
0: Dia tegangnya di leher kepala belakang, enggak tahu tuh.
1: Gitu.
0: Tapi aman lah, tetap bisa mencicipi paling enggak. Menghormati yang suka kopi.
1: Tapi kalau ini setidaknya gelas kecil loh.
0: Jangan satu gelas, jangan gelas kecil juga. Mungkin cuma
1: cuma
0: beberapa seruput aja gitu. Bisa lah.
1: Iya.
0: Oke, pokoknya harus makan ya Bang Ivan ya.
1: Ya, beda juga.
0: Saya rekomendasikan siang ini nanti Bang Ivan menuju ke warung nasi campur deh, makan makanan yang rumahan-rumahan, ada bude-bude gitu.
1: Maunya begitu, enak sekali.
0: Enak itu, harus makan.
1: Iya, tapi ya nanti lihat ya, mudah-mudahan ada tempatnya.
0: Atau kalau siapa tahu mungkin ada masakan Manado di sana tuh, enak juga tuh.
1: Maunya
0: nasinya
1: gitu, enak.
0: Nasinya panas-panas, ikannya apa ayam-ayam apa ayam rica-rica kah, ayam woku kah. Itu pasti tambah-tambah. Oh, benar enggak suka pedas ya, enggak suka pedas betul. Sukanya makanan Jawa.
1: Iya. Enggak terlalu suka woku juga jadi makanya ya. Ya gitu.
0: Ya memang Anda agak lain.
1: Agak lain. Kacau ini.
0: Oke deh Kakak Ivan, sehat-sehat selalu.
1: Oh iya.
0: Ada mau salam-salam?
1: Iya, tersenggol-senggol sedikit.
0: Boleh, silakan. Nanti yang disenggol jatuh.
1: Enggak sampai jatuh juga.
0: Oke.
1: Okay. Semua pendengar setia RRI yang selalu mendengarkan dan merasa terhibur dengan yang disediakan lagu-lagu. Salam hormat selalu buat teman-teman fans. Salam hormat, salam kompakan. Buat kru-kru RRI, salam kompak sukses selalu. Buat Mbak Ida jaga kesehatan selalu.
0: Oke, sama-sama.
1: Jangan lupa makan.
0: Doanya.
1: Apalagi nih?
0: Dar.
1: Saat ini itu saja dulu Mbak Ida. Waktu saya kembalikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ivan. Hati-hati di jalan karena aktivitas kegiatannya senantiasa berada di atas roda dua ya. Oke, pendengar, silakan yang mau bergabung, kita kasih ramai yuk. Satu penelpon udah meramaikan dari seputaran Sentani. Tepatnya masih beraktivitas. Dia nih kayaknya punya nasabahnya banyak deh ya. Yang penting bukan debt collector ya. Kalau punya nasabah, saya dulu pernah bekerja ya di perusahaan swasta di Jakarta. Dan saya sebagai accounting, di bawahnya saya itu sebagai kita sebut kolektor ya. Jadi memang punya wilayah-wilayah dan punya nasabah-nasabah yang harus kita kunjungi ya. Saya sepertinya punya gambaran seperti itu Bang Ivan aktivitasnya ya. Semoga saja tetap banyak yang sayang ya. Artinya ketika kita ramah dengan orang yang menjadi mitra kerja kita, otomatis kita semakin dikenal ya. Oke, silakan di ujung telepon di 536386. Gabung yuk saudara pendengar di 536386. Ketika dibuka teleponnya, Anda bisa manfaatkan sebanyak-banyaknya ya. Nanti giliran gak dibuka, ada yang protes. Jadi silakan saja di ujung telepon di 536386. Kakak Weli dadah. Kakak Weli baru pulang ya, selesai absen. Karena memang seperti itu ya, jam 12 lewat baru bisa absen, check outnya terbuka. Jadi baru pulang. Mbak Dea kadang lupa, kalau sudah di rumah udah lupa mau check out, akhirnya kepotong deh 0,3% ya. Silakan di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang,
0: Mak Sioma. Mak Sioma, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Ani, Perumah Sempat.
0: Oh, Bunda Ani. Apa kabar, Bu, siang ini?
2: Baik.
0: Sehat-sehat bersama sehat. Keluarga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Di sini juga sehat, Ibu.
2: Alhamdulillah kalau Mbak Dea juga sehat.
0: Amin. Bunda masak apa nih di rumah? Pasti masakannya enak nih kalau ibu-ibu yang masak ini.
2: Ah, masa iya kan?
0: Ya iyalah, saya sudah bisa membayangkan masakan ibu saya pasti sama rasanya seperti masakannya Bunda Ani. Jadi kangen masakan ibu. Oke.
2: Masak ikan kuah.
0: Ikan kuah.
2: Ikan kuah dengan tumis apa? Kacang panjang.
0: Asik.
2: Terus makannya pakai ini. Embal, tahu embal kok Mbak Dea?
0: Oh, suka embal dimakan ya?
2: Iya, pakai kuah ikan itu enak loh.
0: Iya. Bunda aslinya mana sebenarnya?
2: Saya ini sudah campuran dan sudah besar di Papua. Jadi segala macam saya sudah rasa. Papeda bisa, embal bisa, kesuami bisa.
0: Waduh, kalau suami tuh saya punya favorit itu. Kalau ke pasar pasti saya cari itu.
2: Oh, berarti Mbak Dea sudah bisa makan kesuaminya.
0: Bisa, embal juga bisa. Tapi biasanya tuh embal cocoknya pagi, Bunda, bukan siang.
2: Siang juga bisa ganti nasi toh Mbak.
0: Oh gitu, saya biasanya pagi kalau mau ngeteh dicelup-celupin embal itu enak banget ya.
2: Iya betul.
0: Oh,
2: kopi
0: ternyata
2: susu lebih enak lagi Mbak Dea.
0: Kopi susu lebih enak. Waduh, ada kopinya. Tapi nanti dicoba deh Bunda.
2: Sedikit aja kopinya, nggak usah banyak-banyak Mbak Dea.
0: Oh gitu, dicelupin ya. Oh ternyata itu pengganti nasi ya Bunda.
2: Pengganti nasi Mbak Dea.
0: Oh siap. Okay.
2: Sama dengan kesuan juga kan pengganti nasi. Makan dengan ikan kuah atau ikan goreng. Itu kalau ke suami. Mbak juga begitu. Makan dengan ikan kuah lebih enak Mbak. Untuk siang pengganti nasi atau malam.
0: Iya. Gitu ya.
2: Oke, begitu dulu Mbak Dea.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas.
0: Baik Bunda. Bunda Ani sudah bergabung. Dan kita dapat satu makanan yang unik yang dimakan ya untuk siang ini. Penggantinya nasi. Berarti ada karbohidratnya juga ya. bikin padat di lambung kita. Nah, saudara, embal sendiri adalah makanan pokok tradisional khas Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual di Kepulauan Kei, Provinsi Maluku. Nah, saudara, bahan baku embal ya terdiri dari singkong atau ubi kayu, khususnya jenis singkong karet yang mengandung racun sianida. Oh. Yang harus melalui proses pengolahan khusus untuk menghilangkan kandungan beracunnya. Sebenarnya ubi kayu itu memang mengandung jenis racun sianida, tapi dosisnya sedikit ya. Jadi memang cara pengolahan ubi kayu itu memang harus kita pahami ya. Paling tidak kita parut, kita kukus, atau kita rebus, itu sudah menghilangkan kandungan racun yang sedemikian sedikit persen itu ya. Nah, saudara pendengar, tekstur dan rasa dari embal, yaitu keras padat dengan rasa yang tawar, menjadi sumber karbohidrat utama dan pengganti nasi bagi masyarakat setempat karena kondisi geografis dan tanah yang kurang cocok untuk ditanamin padi. Nah, cara mengkonsumsinya ini dia. Dicelupkan, karena teksturnya yang keras, embal biasanya disantap dengan cara dicelupkan ke dalam air atau kuah ikan kuning atau sayuran hingga agak lembek. Nah, teman minum ya, sering dikonsumsi dicelupkan dalam teh panas, teh hangat, atau kopi susu. Oh, ternyata itu dia rahasia. Nah, saudara pendengar, embal sendiri bentuknya macam-macam ya. Ada yang pipih, ada yang lempeng ya. Ada embal tawar, embal lempeng, bentuknya pipih dan keras sebagai pengganti nasi. Kemudian juga ada embal kacang, camilan yang bercampur diisi dengan kacang ya. Rasanya manis dan gurih. Ada embal keju, coklat dan susu. Ini kayaknya sudah turunan ya, sudah turunannya dari embal yang tawar itu. Umumnya sih yang tawar ya. Nah, embal lova ini dia, biasa yang kita dapatkan di tempat-tempat tradisional seperti di Pasar Hamadi banyak ya. Embal berbentuk hati yang populer sebagai oleh-oleh. Dan pasti ketika ada yang pulang dari Ambon, dari Kei, dari Maluku, pasti bawa oleh-oleh embal itu sudah sangat begitu membahagiakan, karena kita pasti ingat kampung halaman ya. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembali lagi ya dalam ajang kita, ajang Topi Maxioma yang hadir untuk saat ini. Silakan nanti Anda boleh bergabung bersama kami selepas satu tembang dari miliknya Krisdayanti. Penantian.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pencinta Maxioma, sudah kami hadirkan lagu dari Krisdayanti, lagu yang populer di era tahun 90-an ya. Dan Anda yang hafal dengan lagu tadi ya, berarti kita satu frekuensi. Oke. Silakan ajeng telepon di 536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Maxioma.
0: Maxioma. Selamat siang Bunda cantik, Mama Fani.
1: Terima kasih.
0: Iya. Tetap cantik. Apalagi kalau senyum itu memang Mama Fani dia punya mama sayang. Oke, Fani punya mama. Oke.
1: Betul.
0: Lagi sendirian atau bareng anak-anak atau bareng ada tamu yang datang?
1: Tamu itu tadi dia datang hanya sebentar saja.
0: Langsung dia pamit.
1: Biasa, abang Padang Bulan.
0: Cuma singgah sebentar, mungkin minta bikin teh, baru habis itu Pak Ceko jalan.
1: Ada urusan katanya ke Jayapura aja, ada Bang Ali balik lagi.
0: Begitu. Jadi tidak sempat
1: tamu
0: tiba berangkat. Jadi tidak sempat disuguhkan makan siang ya, karena pagi-pagi baru datang tadi ya.
1: Iya.
0: Terus yang ini masak apa, Mam?
1: Tapi udah cerita masak, tapi masak nanti terakhir. Apa mau cerita nih? Apa tahu di pasar Sonong? Kemarin guru malam itu maafan dengan Mama Holong kepada pergi belanja. Tapi ternyata dia punya tatanannya sudah bagus kali dong, berubah. Aku pikir saya yang baru pergi ke, tapi memang sudah berapa lama
0: di pasar Tonom. Dong sudah jual di pinggir-pinggir jalan, jalan masuk itu tidak ada.
1: Aduh, pokoknya itu sudah bagus sudah. Dong tata sih, dia punya tatanya itu rapi. Jadi
0: sayang.
1: Kalau bumbu itu semua lotnya panjang itu semua bumbu-bumbu.
0: Saya juga baru tahu ini. Kemarin memang kan yang dibawa-bawa itu, yang di jalan masuk itu kan sekarang sudah ditata. Terus-terus, Mam?
1: Jadi kayak ayam, dia punya
0: tempat sendiri.
1: Los sendiri. Ayam. Jadi pokoknya itu don tata itu semua. Jadi mama-mama Papua yang di luar-luar itu semua itu di dalam. Dia punya gedung ke apa kan.
0: Iya.
1: Tempat jualan. Jadi pokoknya itu tertata rapi. Jadi kan itu dia bilang, aduh begini boleh, bagus. Ketong para sibuk mau cari ini ke sana, pusing. Ketong bisa pusing, beli di sini, ketong pergi lagi beli di sana.
0: Iya. Itu jam berapa, Mam Fani, pergi ke sana dengan Putri Holom? Malam? Sore?
1: Jam 7 malam.
0: Oh, itu masih tertata dengan rapi malam-malam ya? Luar biasa.
1: Tapi jadi mobil ke motor masuk itu bebas. Kalau tidak saya yang ketong masuk mau tabrak jalan ke belakang kiri, tabrak jalan ke belakang kanan.
0: Sudah. Karena
1: jadi rapi, bagus juga parkir motor, mobil aman, pokoknya semantap.
0: Nanti Mbak Dea juga belanja di sana biar itu toh, biar bisa membuktikan ternyata sudah ditata dengan rapi ya oleh pemerintah kota. Luar biasa itu sudah.
1: Saya yang mungkin baru datang baru kaget kan, makanya maafkan ditanya, Mbak Dea tuh datang pasar itu kan belum.
0: Terakhir yang saya belanja itu yang ini, Mam, yang apa, kalau kita menuju ke pasar Yutefa Lama itu kan jalan-jalan itu dulu kan mereka jualannya di situ kan. Terus kemudian katanya dengar-dengar sudah dipindahkan lagi ke dalam, tapi masih di pinggir-pinggir jalan, ternyata sudah menempati tempat-tempat los-los di dalam ya, dan itu sudah disendir-sendirikan. Mungkin sudah berjalan.
1: Tidak ada lah, biasa kan kentang masuk ke dalam kan pinggiran itu ada bumbu-bumbu, ada bete, apa toh. Terhadap sekarang itu semua ada. Jadi mama-mama Papua itu dan punya itu semua los di dalam.
0: Luar biasa.
1: Jadi semua pokoknya tertata rapi. Jadi mungkin lah ketong ke pasar Sentani Pahara lagi mungkin begitu kah, boleh bagus.
0: Pasar Para Sentani itu luas dan besar sekali, jadi.
1: Iya.
0: Tapi asik. Tapi asik juga. Asik belanja di situ.
1: Kalau dong bikin seperti yang pasar Tanam itu boleh belanja.
0: Pelan-pelan.
1: Apa cerita-cerita kalau makan itu? Hari pulang dia bawa nasi bungkus. Jadi saya tanya, kok pulang kok bawa nasi bungkus? Jadi dia bilang bikin bapak yang beli, jadi kamu sudah. Bapak yang beli, jadi makan nasi bungkus itu. Nasi ikan sama sayur apa ya, sayur panggung ditumis. Kita makan ikut saja. Kita makan endar bapak bawa ketong punya rasanan sore ke malam pak ketong makan. Jadi begitu mbak dia itu makan mawar-mawar jadi
0: tadi. Mawar itu lagi, aduh memang. Tidak apa-apa, ada waktu mama dia istirahat masak, nanti setelah mau masak baru kita duduk manis makan sama-sama toh.
1: Itu lagi ada tapi juga ya tiap hari masak-masak.
0: Betul. Yang apa yang bikin pusing karena mama-mama tiap hari mau masak apa, belanja apa.
1: Itu kan, lagi.
0: Kalau tiap hari menunya sama terus kan pasti bosan.
1: Jadi kita begitu, kita makan mawar saja.
0: Mawar dulu.
1: Bilang bapak sendiri, jadi kita ketemu makan yang ada.
0: Tapi ngomong-ngomong, kamu dua tadi malam belanja apa sampai jauh dari Sentani, dari perbatasan kabupaten menuju ke apa pasar ini otonom. Orang yang ke pasar otonom itu kan mau belanja banyak, mam. Kadang dong beli pisang satu tandan gitu.
1: Oh, ya pas kepon ada acara keluarga jadi.
0: Oh, pas ada mau
1: acara. Karena pergi beli ikan minyak, ikan ekor kuning.
0: Oh, jauh sekali.
1: Beli ikan ekor kuning, sayur, sama keladi. Jadi begitu baru tahu deh pun cerita tentang pasar itu.
0: Iya, tapi dapat murah toh, keladi dapat murah?
1: Iya.
0: Oh, oke, baik.
1: Ada harga yang 10-20
0: iya.
1: Itu ada harga.
0: Oke, baik, sip. Kita bantu mama-mama Papua dorang pu dagangan toh. Baik, Mama Fani, terima kasih.
1: Begitu, terima kasih
0: Mbak Dea. Salam sayang. Terima kasih sudah bergabung dan bercerita informasi terbaru terkait dengan bagaimana keberadaan pasar otonom Kota Jayapura. Dan kalau Mama Fani sudah cerita langsung sebagai suatu kesaksian, berarti yang kita fokuskan adalah pemerintah kota yang sudah sukses menata pasar otonom. Dulu kan paling susah ya, paling susah karena para pedagang ingin berjualan di depan jalan ya. Kenapa di depan jalan? Karena mereka berasumsi bahwa ketika masuk di dalam pasar ya, itu orang jarang mau masuk sampai di ujung-ujung pasar. Dong pasti sampai di depan saja, belanja di depan, baik itu pedagang lokal maupun pedagang mohon maaf pendatang ya. Biasanya dong cuma di depan menggelar dagangan, dong pakai terpal di pinggir jalan, di kanan kiri jalan ya. Padahal itu kendaraan lewat-lewat, tapi itulah katanya tempat yang paling strategis, lebih cepat dan lebih banyak yang bisa berbelanja. Tapi ketika ditata ke dalam pasar, nah dapat apresiasi dari pengunjung, ternyata bumbunya cari di sini sudah khusus ya. Ayam cari di sini sudah khusus tempatnya. Ikan mungkin di bagian belakang sudah khusus tempatnya. Jadi tidak usah pikir kesana kemari lagi ya. Oke, silakan dicung telepon di 536386 buat yang mau bergabung. Informasi banyak kami dapatkan untuk Maxioma hari ini. Saya terima kembali di cung telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Siang juga, selamat Abang. Kita. Abang Ave yang selalu.
2: Aduh, pas lewat tadi itu makanan bikin ingat Jogja lagi. Jadi.
0: Itu lagi. Padahal iyo toh.
2: Halo,
0: iyo. Halo, kakak hormat. Lagi istirahat makan?
2: Betul sekali. Lagi selesai mak, lagi ke Doyo, Balia.
0: Oh, lagi ke Doyo?
2: Iya, pas di pokoknya di kantor Samsat lah.
0: Oh, saya kemarin.
2: Samsat.
0: Kemarin Sabtu bawa acara di Doyo, di gereja apa GKII Bambar. Ternyata di ujung sekali, tapi ada gedung bagus di dalam gereja. Iya.
2: Di Doyo baru?
0: Di Doyo, di Bambar ya, di ujung sekali.
2: Oh iya, iya.
0: Melewati apa? Melewati ini apa? Bandara yang dulu yang di Doyo sana.
2: Advent.
0: Ya, Bandara Advent itu.
2: Di Doyo baru.
0: Gitu. Jadi kakak sudah makan hari ini menu cateringnya apa? Menu cateringnya apa?
2: Apa ini ada tahu bacem.
0: Ih, asik.
2: Terus sama ikan terinya, ikan teri tempe sama
0: ikan
2: apa
0: teri,
2: itu?
0: Ikan teri tempe,
2: ikan
0: terus?
2: Ikan kering.
0: Iyo.
2: Terus apa ini? Apa dari sayurnya sebelah ini?
0: Sayur apa?
2: Kalau tidak salah nangka, kalau tidak salah ini.
0: Oh, sayur nangka. Di santan, di santan.
2: Di santan, di santan.
0: Oh, saya pikir digudekin, dibikin gudeg.
2: Tidak.
0: Habis tadi bilang santan. Habis tadi bilang ingat menu Jogja jadi.
2: Mendekati.
0: Oh, mendekati. Iya.
2: Seandainya kalau santan diubah jadi gudeg
0: gitu. Iya, kasih gula merah, kasih hitam-hitam. Oh, sudah.
2: Betul sekali.
0: Nanti saya panggil Mas Afe.
2: Tinggal saja.
0: Mas Afe lagi makan gudeg.
2: Tetap, barang apa?
0: Oke. Tetap barang apa jadi, padahal iya toh.
2: Cuaca di sini tetap panas.
0: Tapi kata panas. Tapi kata tadi Bang Ivan agak sedikit berkabut.
2: Kira-kira begitu juga. Bilang begitu juga tidak juga.
0: Pagi-pagi tadi kali ya.
2: Kalau pandangan ke jauh sana ke gunung memang ada berkabut.
0: Oh, berkabut. Tapi jadi kalau di kota tetap bisa.
2: Tidak, tetap biasa.
0: Mata tetap jernih lihat-lihat.
2: Mata tetap jernih, bah.
0: Apalagi kalau Kakak Afe lihat ada cewek lewat itu tambah jernih lagi mata.
2: Tidak jelas. Cuma kalau cewek-cewek yang di hadapan stadion boleh.
0: Oh, itu sudah. Atau di tasangka begitu ya.
2: Oke,
0: hormat kakak.
2: Selamat siang, selamat
0: diberi. Yo, hormat diberi kakak Afe. Salam buat semua yang bertugas di sana ya. Pukul 12.41 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di ajang Maxioma. Mana nih menu MBG-nya yang ada dari seputaran Arso kok belum dikasih suara? Iya, belum dibocorin. Mas Supratman, kami tunggu MBG-nya ya. Menu apa hari ini untuk anak-anak murid di Madrasah Ibtidaiyah ya. Silakan di 536386 saya tunggu untuk Anda yang mau bergabung bersama kita di sini di 536386. Masih ditunggu.

Oke, saudara pendengar, ya, bahagia banget nih yang punya nama Magdalena. Banyak banget lagu-lagu yang berjudul Magdalena, ya. Mau lagu dari Yopi Latul tadi yang di aransemen dengan versi artificial intelligence, ya. Sekarang gitu ya, lagu-lagu semuanya AI mulu, ya. Jadi memang kita bisa bedakan mana penyanyi asli dan mana penyanyi hasil dari artificial intelligence, ya. Kalau tidak salah, kalau lagu-lagu AI itu bunyinya gitu-gitu aja, ya. Penyanyinya juga suaranya itu-itu aja. Walaupun kadang kita program, tolong buatkan ya suara dari Ruth Sahanaya menyanyikan lagu ini dalam versi AI. Tetap aja suaranya Ruth, tapi kita tahu bahwa itu bukan suara asli, ya. Seperti itulah kecanggihan teknologi kita di saat ini. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, berarti nanti kita akan dianggap ketinggalan zaman alias gaptek, ya. Oke. Tinggal 9 menit lagi waktu kita yang mau bergabung bersama kami dalam ajang Maxioma, ya. Jangan salah sebut lagi, topi Maxioma. Iya, silakan satu penelpon terakhir sebelum kita berpisah, ya, di ujung telepon di 536386.

0: Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengurucut kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat, serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerjasama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan.
2: Oh, my God.

0: babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Berks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut, sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Berks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Berks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia

0: Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Maga menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domisyong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini, ya sangat terbantulah untuk pendidikan anak saya. Yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin perkuat ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya, kan gak bosan.
1: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Indonesia menyapa siang.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rusanto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Sejak siang ini hingga sore nanti, kami sudah menyiapkan

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, dan untuk warta berita selanjutnya akan kita simak nanti malam ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat menikmati waktu santai selepas Anda menikmati makan siang. 30 menit ke depan, pendengar, kita akan menuju ke pukul 14 dan nanti pada pukul 2 siang kami akan hadir kembali bersama Topi Asli, Torang Pilih Senandung, lagu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, saudara perkara, perjalanan kita sudah melewati 30 menit dari pukul 13.30 ya. Dan saat ini sudah pukul 13.58 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan masuk pada nuansa, ya, nuansa siang dengan topi asli. Orang pilih senandung lagu ini.

Selamat siang saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Dan seperti biasa bersama kita ya, ada saya Mbak Ida selama satu jam ya, sampai jelang pukul 14 menuju ke pukul 15 sore.

Dan ternyata Chris Patty sudah menemani kebersamaan kita, dan langsung tapi asli kami buka jalurnya buat Anda yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 5363 86. Lagunya bebas.

0: Dan yang mau bergabung bersama kami di sini di ujung telepon di 536386, silakan. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Siang.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Kakak
1: ada
0: Afe.
1: Jejakmu di sini. Sorry.
0: Apa?
1: Ada jejakmu.
0: Jejak apa?
1: Jejak kaki tuh.
0: Jejak kaki. Kapan saya menginjakan kaki di sana? Kok ada jejakku di sana?
1: Gak tahu juga ya. Kapan itu? Kayaknya baru.
0: Oh, baru.
1: Betul, dari lagunya dari Gita Sahira.
0: Gita?
1: Gita Sahira.
0: Sahira.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Judulnya
1: ada jejakmu.
0: Hah?
1: Ada jejakmu.
0: Ada jejakmu. Oke,
1: okay, baik. Sekali, Madia.
0: Iya, ditunggu lagunya saya putarkan.
1: Tahap.
0: Oke, sip.
1: Selamat bertugas, Madia. Ada
0: terima
1: jejakmu.
0: Kasih, ada jejakmu. Sama-sama. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386 dalam topi asli.

0: Saudara bersama Gita Zahira, satu tembang pertama yang sudah kami penuhin atas permintaannya Bang Afi ya di acara kita Topi Asli. Saya terima yang kedua. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Dea.
0: Selamat siang Cecil.
1: Kak, request lagunya Dewi Sandra.
0: Dewi Sandra apa judulnya, Dek?
1: Melayang.
0: Melayang?
1: Iya. Cuaca bagus jadi.
0: Melayang panas-panas.
1: Daripada meninggalkan jejak.
0: Oh iya, betul. Tidak apa-apa sih.
1: Makasih, Kakak.
0: Oke, terima kasih Kakak Cecil sudah bergabung bersama kita di Jumpa. Oke, kita nikmati aja persembahan dari Dewi Sandra.

0: Oke, saudara pendengar, sesi lagunya udah diputerin ya. Dewi Sandra masih muda banget ya, belum seperti saat ini sudah hijrah ya. Oke, di 536386 Topi Asli kembali hadir menemani pilihan lagu ketiga. Silakan yang mau bergabung lagi dalam Topi Asli. 536386 tarang pilih senandung lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang adikku sayang.
0: Selamat siang juga Bunda Ima.
1: Iya, adik Sophia.
0: Bukan, dengan adik Dea, adik Ida.
1: Adik Dea, ya. Oke, adik Dea. Lagu apa yang Bunda pilih siang ini?
0: Sekarang pilihan Bunda maunya diputerin lagu apa?
1: Oh gitu. Kalau gitu Bunda request yang lagunya Titi Sandora ya.
0: Yang judul?
1: Yang judulnya Mencari.
0: Mencari, oke.
1: Iya. Ya, salam semua saja ya.
0: Mulai.
1: Buat adik Dea, terima kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih kembali sudah bergabung
1: ada
0: bersama
1: saya.
0: Kita. Ayo, sudah bergabung di 536386. Oke. Baik, kita nikmati satu tembang yang sudah dipesan jauh-jauh dari Maumere oleh Bunda Ima. Judulnya Mencari dari sang legendaris musik Indonesia, Titi Sandora.

0: Kembali kami buka di line telepon di 536386 dan sudah kita dengarkan dan nikmati satu persembahan dari miliknya Titi Sandora dengan Mencari, ya. Oke, silakan sudah bergabung lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo.
1: Siang menjelang sore.
0: Siang menjelang sore. Dengan siapa, di mana?
1: Kerong.
0: Di Kerong?
1: Iya, betul.
0: Mm-hmm.
1: Request lagunya Hengki Marantika. Terjalin kembali.
0: Terjalin kembali?
1: Ya.
0: Siapa punya tadi, Kak?
1: Ya.
0: Siapa?
1: Black Bros, Hengki Marantika. Terjalin kembali.
0: Black Brothers atau?
1: Ya, Black Brothers.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini kan Hengki Marantika.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali dari seputaran Kerong. Ya, ada siapa ya, Kakak Dawen, Kak? Enggak disebutkan nama, jadi Mbak Dea bukan bisa menebak-nebak, ya. Kadang tebakannya betul, kadang tebakannya tidak betul. Jadi dimaklumi saja.

0: Saudara pendengar Black Brothers dengan terjalin kembali sudah bergabung bersama kita dari seputaran Kerom ya. Oke, silakan di 536386 kembali saya tunggu untuk yang mau menyusul dengan lagu berikutnya ya, masih di Topi Asli. Torang pilih Senandung Lagu Indonesia. Ada lagi? Masih ditunggu. 536386. Oke, di Topi Asli torang pilih Senandung Lagu Indonesia buat semua pendengar pencinta Topi Asli dimanapun Anda berada. Topi yang kita pakai ya pasti berbeda dengan topi pilihan kita siang ini ya. Terutama juga buat lagu-lagu yang sudah kami hadirkan via selera ya, sesuai dengan pendengar kita punya kesukaan lagu apa. Lagu yang sudah kami putarkan yang terakhir adalah Terjalin Kembali ya. Di 536386 kok belum ada yang bergabung ya. Oke, okay. Saya masih menunggunya, masih menunggu andanya. Masih menunggu Anda yang mau bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Silakan buat yang mau bergabung. Oke, sudah tersambung. Halo, selamat siang. Halo.
1: Ya, kembali lagi ya. Dari kita sebut nama karena suara agak berubah.
0: Siapa? Bung Jack.
1: Ya.
0: Astaga.
1: Baru 2 minggu ini keluar.
0: Iya, suara saya sudah tidak kenal Kakak Jack. Minta maaf, makanya saya bilang Kakak Dawen karena suara agak sedikit muda tadi kedengarannya. Biasanya kan suaranya berat toh Kakak Jack. Oke.
1: Okay. Malaria baru tuh apa?
0: Oh sayang. Iya, malaria mix ya.
1: Itu yang bikin.
0: Iya. Mbak Dea juga kapan hari pernah kena juga itu, enggak mau makan.
1: Iya.
0: Mulutnya tidak enak, badan lemas, menggigil, betul?
1: Iya, tadi siang saya ikuti Mas Yoma itu. Saya dengar itu ada sakit, saya dengar anjuran dari dokter itu tidak boleh minum teh manis, es teh, kopi. Katanya harus istirahat.
0: Istirahat kakak, pasti sembuh. Karena kemarin juga kita sempat bingung kan sakitnya apa, sudah periksa darah tidak terdeteksi. Tapi akhirnya sembuh juga walaupun dengan waktu yang 2 minggu cukup lama. Tapi semangat kakak.
1: Dan terhibur. Terhibur juga dengan kita punya acaranya ya, terhibur.
0: Oke, okay, baik.
1: Dengar-dengar suara-suara juga yang masuk tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Yoma tadi siang bisa dengar ya,
0: okay.
1: Dia belum masuk.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan tadi masuk, makanya dalam keadaan begini juga kita harus
0: tetap berusaha masuk ya. Baik kakak ya, Jack. Terima kasih kembali. Sehat-sehat ya.
1: Baik-baik ya.
0: Baik-baik saja. Oke, terima kasih Kakak Jack sudah bergabung bersama kita. Karena salah penyebutan nama, saking tidak kenalnya suaranya kakak ya. Terima kasih dan untuk semuanya pendengar sehat-sehat saja ya. Kurelakan di kau pergi itu ya. Kembali padanya. Iya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Ya, siang menjelang sore. Topi Asli.
0: Topi Asli. Selamat siang menjelang sore. Pie, udah maem?
2: Masih belum.
0: Ya, yeah. Males aku nanya.
2: Kecewa.
0: Males aku nanya, belum makan. Nanti kalau ada masalah kesehatan jangan salahkan orang yang mengingatkan ya.
2: Iya, kalau mainnya ada lebih-lebih begitu kayak over bisa.
0: Oh iya, nanti saya over piringnya, piring sisa makan.
2: Kan baik hidupnya makanan sehat toh.
0: Itu lagi ya, tapi tetap juga ujung-ujungnya cari yang minyak kan. Oke, okay, Kak Ivan lagunya apa?
2: Saya ingin yang agak sedikit semangat.
0: Jangan
2: dari netral.
0: Jangan semangat betul, itu netral itu agar ngerok-ngerok juga itu.
2: Aduh, memang itu yang diinginkan sih.
0: yang apa, terbang tenggelam, pertempuran hati, netral Garuda di dadaku itu. Aduh,
2: sorry ini sorry. Dia minta maaf lagunya.
0: Aduh, iya kan, lagunya lagu-lagu gila semua itu, Hari yang Indah.
2: Kalau yang sorry tidak gila, Mbak Ida.
0: Apa? Sorry?
2: Yang sorry, Jadio.
0: Oh sorry, nggak gila.
2: Iya, dia cuma minta maaf.
0: Nanti kalau gila, nanti aku langsung kek putusin ya.
2: Waduh, jangan.
0: Gimana? Sorry. Jadi maunya sorry.
2: Iya, sorry.
0: Ya sudah, sorry apa sore?
2: Ya, saya minta sorry itu. Saya minta maaf di luar itu. Dia bilang itu selain lagu, dia minta maaf di luar itu, sorry.
0: Oh iya, sudah.
2: Ayo.
0: Nanti kalau teradi putar, kakak dong marah lagi, bahaya.
2: Nah, soalnya aja ya, mood booster toh, salah satu.
0: Itu lagi. Ya wes, aku puterin ya.
2: Oke, siap Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih kakak Ivan sudah bergabung bersama kita ya. Sorry dari Netral. Kita nikmati dulu spesial buat yang request lagu ini.

0: Oke, saudara pendengar netral dengan sorry, dia udah minta maaf ya, lagunya cukup cukup keras ya, tapi sekali lagi nggak kita banget gitu ya, nggak aku banget ya Bang Ivan, tapi kalau Bang Ivan memang seleranya selera lagu-lagu keras ya. Saya terima di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo. Ini dengan, kalau nggak salah, dengan Mbak Dea ya.
0: Dengan Mbak Dea, betul.
1: Apakah benar atau salah?
0: Benar sekali, Oma.
1: Oh gitu.
0: Apakah ini masih dengan Oma?
1: Oh iyalah, suaranya saja sudah jelas.
0: Oh gitu, saya pikir
1: masih ditanya lagi.
0: Tidak, saya pikir sudah ganti apa? Ganti identitas gitu.
1: Oh begitu, enggak, tetap
0: sudah,
1: aslinya loh.
0: Sudah enggak Oma lagi, tapi sudah ya mungkin ada yang rada-rada muda gitu julukannya gitu, jangan Oma.
1: Oh iyalah, jelas dong, gelombang.
0: Oke, lagu neon
1: itu harus dinikmati, iya, gitu loh Mbak.
0: Iya, memang hidup ini harus dinikmati.
1: Iya, umur boleh bertambah, semangat menjadi orang muda. Oke, okay? Thank you, semangat.
0: Oke, Oma sehat-sehat ya.
1: Bisa entah lagunya kan?
0: Lagu apa?
1: Lagunya mari bermain tali bersama Mbak Dea, pegang tali, jangan pegang Oma, masih kesetrum.
0: Nanti kesetrum. Okay. Bisa diputerin spesial buat Oma, apa sih enggak untuk Oma ya?
1: Iyalah, begitulah dinikmati hidup itu ya Mbak.
0: Iya betul sekali.
1: Iya, aku tunggu-tunggu Mbak Dea loh, mungkin ada brondong brendeng gitu loh. Ternyata nggak ono piye to yo.
0: Ya nggak ada, aku kan bukan mak comblang. Saya kan seorang penyiar, bukan mak comblang.
1: Loh, siapa tahu penyiar itu juga apa ya, daya tariknya juga ya bisa menarik buat orang begitu loh Mbak.
0: Bahaya kalau aku dijadiin mak comblang nanti. Aduh, nanti banyak yang mendaftar cari jodoh lewat RRI, kan bahaya.
1: Iya,
0: itu ya.
1: Iya loh, siapa tahu ya, jodoh kan bisa di mana-mana Mbak.
0: Iya,
1: gitu loh.
0: Udah deh, Oma yang nyari sendiri ya. Kalau Oma yang nyari sendiri pas di hati, kena di jantung.
1: Aduh, tolong dibantu dong. Kalau dibantu oleh penyiar Radio Republik Indonesia, itu mantap gitu loh.
0: Oke deh Oma, nanti kita cariin jodohnya ya.
1: Oke deh, selamat siang Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali Oma.
1: Jumpa.
0: Bye.
1: Thank you. Love you too.
0: Terima kasih banyak ya, ramai banget ya. Ini Oma sekali masuk yang langsung bikin orang emosi tinggi. Karena ya gitu deh. Oke, langsung ya kita nikmati saja satu persama dari Titik Sandora dan Muksin Alatas dengan mari bermain tali, peganglah di sini gitu ya. Kita nikmati.

0: Oke, saudara rekan, satu tembang yang asik banget sudah kita nikmati. Jadi ingat masa muda ya. Spesialnya juga buat IBTM yang saat ini tengah memantau siaran kami ya. Luar biasa, satu penghormatan juga bisa menghibur AI di sana. Dan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di ajang Topi Asli. Yang mau bergabung lagi, sudah adakah? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Iya, Topi Asli, selamat siang juga. Kakak Yus, betul?
1: Benar sekali, Mbak.
0: Okay.
1: Bunga Flamboyan.
0: Bunga Flamboyan.
1: Iya,
0: siap.
1: Dari
0: siapa pula?
1: Laili Dimyati. Laili Dimyati.
0: Laili?
1: Laili.
0: Laili
1: Dimyati.
0: Oke, coba ya. Siap diputarkan.
1: Terima kasih, Mbak. Sukses selalu.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita dan request lagunya. Oke, Laili Dimyati dengan Bunga Flamboyan. Ini lagu yang tentunya sangat lawas banget ya. Sudah di era tahun-tahun 80-an ya. Jadi kita yang ada di era 80-an pasti bisa mengenang masa-masa muda kita dulu. Kita nikmati Bunga Flamboyan.

Oke, saudara pendengar, masih kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan kita di ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Yang masih ingin berpartisipasi, masih ingin memesan lagu ya, saya tunggu di 536386. Spesial juga buat untuk Anda yang sedang, ya sudah buat untuk pula ya, bahasanya, bahasa Indonesianya acak adul ya. Untuk yang sedang berkendara, lagi dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, OTW, semoga tiba di tempat tujuan dengan lancar, terhibur dengan hadirnya Topi Asli ya. Dan silakan kalau berkenan bisa bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di ajang Topi Asli. Masih ada yang mau bergabung? Disilakan di 536386. 536386, saya tunggu yang mau bergabung.

Saudara banyak dengan demikian topi asli Torang Pilih Senandung lagu Indonesia berakhir sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kita akan simak warta berita lintas tanah Papua yang kami hadirkan secara live di RRI Jayapura pada frekuensi 96,0, 97,6 dan 93,55 untuk wilayah Sentani dan sekitarnya. Anda juga bisa menyaksikan langsung ya lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official pada warta berita lintas tanah Papua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, sampai jumpa bersama topi asli Torang Pilih Senandung lagu Indonesia.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya, dua warga sipil jadi korban penganiayaan KKB Diau Kimo, satu meninggal dunia. Setahun kepemimpinan Papua Cerah, pemerintah provinsi siapkan 9 program prioritas pembangunan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita lain dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, dua warga sipil menjadi korban penganiayaan KKB di Dekai, Kabupaten Yahu Kimo. Satu orang di antaranya meninggal dunia akibat kondisi luka yang cukup parah. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Dua orang warga sipil kembali menjadi korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Distrik Dekai, Kabupaten Yahu Kimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutrijo mengatakan, kejadian tersebut berlangsung di dua hari yang berbeda. Kejadian pertama pada 11 Oktober 2026 yang mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia akibat luka tikaman senjata tajam di bagian punggung. Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur di Kompleks Ruko Blok B DKI. Adapun penganiayaan kedua terjadi pada 12 Oktober 2026 yang mengakibatkan seorang ASN berinisial ET berusia 51 tahun mengalami luka berat dengan kondisi lengan yang nyaris putus akibat bacokan senjata tajam. Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan mendalami keterangan saksi serta bukti pendukung untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
2: Pada tanggal 11 dan 12 Oktober kemarin 2026 telah terjadi dua kasus penganiayaan berat yang mana mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka berat. Kejadian pertama yaitu menimpa kepada A, usia 46 tahun, korban ditikam di kawasan Ruko Blok B, Distrik Dekai. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, kurang lebih pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Korban mengalami luka tikam di punggung kanan bagian belakang. Dan korban langsung dilarikan ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban yang akan meninggal dunia di rumah sakit dalam kondisi sangkur masih melekat di tubuh korban. Yang kedua, kejadian pada pagi hari tadi menimpa ET 51 tahun. Pada saat korban sedang menyapu di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka cukup parah di lengan bagian kiri dan di punggung belakang.
1: Dari hasil penyelidikan, pelaku penganiayaan kedua korban diketahui terafiliasi dengan KKB Kodam 16 Yahu Kimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Dan di tengah penanganan kasus tersebut, beredar informasi di media sosial yang mengaitkan korban dengan anggota intelijen aparat keamanan. Informasi tersebut dipastikan tidak benar sebab korban merupakan warga sipil yang tinggal dan mencari nafkah di Distrik DKI. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, yang justru dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Yahu Kimo.
2: Dan arah penyidikan patut diduga bahwasannya ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodam 16 Yahu Kimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Kasus ini akan kita lidik lebih lanjut untuk bisa mengungkap modus daripada kasus tersebut dan para pelakunya. Kami juga berharap bahwasannya masyarakat tidak terprovokasi dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh mereka. Karena mereka sudah upload di media sosial mengatakan bahwasannya korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan TNI. Dipastikan bahwasannya berita itu adalah hoax. Yang pasti korban merupakan warga sipil biasa yang menumpangkan hidupnya mencari rezeki di kota DKI untuk menghidupi keluarga.
1: Adapun untuk jenazah korban berinisial A, pada Senin pagi telah diterbangkan dari DKI ke Timika untuk selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk korban ET, 51 tahun, saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD DKI. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dari kejadian tersebut dan dipastikan proses akan berlangsung secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Papua Matius De Fakiri memaparkan capaian setahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. Memasuki tahun kedua, pemerintah Provinsi Papua menyiapkan 9 program prioritas untuk mempercepat pembangunan melalui Papua Cerah. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi capaian satu tahun kepemimpinan Gubernur Matius De Fakiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen sekaligus menyiapkan 9 program prioritas untuk mempercepat pembangunan pada tahun kedua. Evaluasi dan pemaparan program tersebut disampaikan dalam refleksi satu tahun kepemimpinan di halaman kantor Gubernur Papua, Senin 12 Oktober 2026. Dalam pemaparannya, Fakiri menyampaikan sejumlah capaian di bidang tata kelola pemerintahan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Pada sektor pemerintahan, Papua memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan tahun 2025. Pemerintah provinsi juga menetapkan APBD 2026 tepat waktu bersama DPR Papua, serta menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025 hingga 2029. Fakiri turut menyampaikan capaian penanganan kemiskinan dan penurunan stunting, serta pengembangan program pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Pada sektor kesehatan, pemerintah menjalankan kartu kasih untuk mendukung pelayanan ibu hamil, bayi, dan anak.
4: Kekayaan terbesar Papua bukan di perut bumi, melainkan pada anak-anaknya. Karena itu kami meluncurkan Kartu Pelajar Cerdas atau PACE. Kami meluncurkan Kartu Mahasiswa Cerdas atau MACE. Pada tanggal 12 Juni 2026, saat itu saya katakan bahwa ini bukan sekedar peluncuran kartu, melainkan ini adalah peluncuran sebuah komitmen, sebuah gerakan besar untuk membangun sumber daya manusia Papua yang inklusif, berkualitas, dan unggul. Kartu MACE bukan sekedar transfer uang, ini adalah kontrak harapan mahasiswa untuk kami mendampingi sampai dengan wisuda, dan kami tuntun agar lulus tepat waktu. Keberhasilannya kami ukur dari berapa yang lulus dan bekerja atau membuka lapangan kerja, bukan dari berapa banyak yang menerima.
3: Memasuki tahun kedua, pemerintah menyiapkan 9 program prioritas strategis Papua Cerah. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, konektivitas, dan pengembangan ekonomi daerah.
5: Memasuki tahun kedua, kami tidak lagi hanya menata, tetapi mempercepat melalui 9 program prioritas strategis Papua Cerah. 1. Kartu kasih diperluas ke seluruh kabupaten kota, termasuk distrik dan kampung. 2. Kartu PACE membuka jalan bagi pelajar ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan dunia. Anak nelayan boleh menjadi dokter. Anak petani boleh menjadi insinyur. Anak kampung boleh menjadi profesor, pengusaha, pemimpin, atau apapun yang mereka cita-citakan.
3: Pemerintah juga merencanakan perluasan kartu jalan, pengembangan layanan kesehatan bergerak, serta pembangunan pasar rakyat modern di lebih banyak kabupaten dan kota. Di bidang infrastruktur, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian layak, penataan permukiman, dan penguatan konektivitas untuk membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dan peluang ekonomi. Program Papua Terang juga akan dilanjutkan hingga 2030, disertai pengembangan komoditas strategis berorientasi ekspor. Pemerintah Provinsi Papua berharap 9 program prioritas tersebut dapat mempercepat pembangunan, sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta OPD memperketat pengawasan pembangunan perumahan di Distrik Muara Tami, terutama tata ruang dan fungsi drainase. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan pemerintah Kota Jayapura Senin pagi. Penataan dinilai mendesak seiring pertumbuhan pemukiman di Koya Koso, Holtekam, Koya Barat, Koya Timur, dan Koya Tengah. Rustan mengatakan dibukanya jembatan

0: Kami, lurah, ketua RT dan ketua RW untuk melakukan pemeriksaan lapangan pekan ini. Pemeriksaan mencakup kesesuaian pembangunan dengan perizinan, dokumen lingkungan dan rencana tata ruang. Rustan menambahkan jika diperlukan, bangunan yang menghalangi saluran dapat dibongkar sesuai prosedur penegakan hukum. Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, pemeriksaan malaria di Provinsi Papua mencapai lebih dari 1,1 juta hingga Juli 2026, meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berikut kita simak, Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua terus meningkat dengan jumlah mencapai 1.102.956 pemeriksaan hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 152.101 pemeriksaan atau sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Seksi Malaria Dinkes Papua Silas Mabui mengatakan peningkatan ini didukung kegiatan deteksi malaria yang melibatkan kader, puskesmas, klinik swasta hingga rumah sakit pemerintah dan swasta. Upaya penemuan kasus juga dilakukan melalui program Temukan, Obati, dan Kendalikan atau TOKEN dengan mendatangi rumah warga di kabupaten kota yang memiliki beban malaria tinggi.
2: Dan juga dilakukan peran lintas sektor terkait dengan dukungan masyarakat untuk wajib melakukan pemeriksaan darah. Karena rata-rata untuk mau lakukan pemeriksaan darah secara massal itu kadang-kadang masyarakat tidak peduli. Tapi dengan adanya dukungan daripada pemerintah lewat lintas sektor, maka semua masyarakat wajib datang untuk melakukan pemeriksaan.
1: Selain meningkatkan pemeriksaan, Dinkes Papua telah menyalurkan 15.000 kelambu anti-malaria kepada masyarakat. Namun dalam pemantauan di lapangan, petugas masih menemukan kelambu yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, bahkan dimanfaatkan untuk menopang atau menutupi tanaman.
2: Ada beberapa kelambu yang kami lihat secara langsung itu sudah tidak sesuai dengan standar, di mana kelambu itu sudah pindah untuk memelih rica, siri, terus tanaman-tanaman lainnya yang dianggap agak sedikit mahal nilainya. Sehingga kami secara program itu memang merasa kecewa untuk penggunaan kelambu anti malaria itu digunakan di tidak sesuai dengan posisi peruntukannya. Sehingga kami berharap dengan wawancara ini, kami berharap masyarakat yang ada di Tanah Papua bisa menggunakan kelambu itu sebagai bagian daripada melindungi diri, terutama untuk menghindari gigitan nyamuk malaria.
1: Silas meminta masyarakat menggunakan kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan genangan air. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan malaria, sekaligus mendorong masyarakat lebih cepat mendapatkan penanganan ketika mengalami gejala penyakit tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura meminta seluruh ASN yang belum terdata dalam Sensus Ekonomi 2026 segera melengkapi pendataan paling lambat pekan ini. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan permintaan tersebut disampaikan setelah berkoordinasi dengan BPS Kota Jayapura. Masih terdapat ASN di lingkungan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan pendataan. Ia menegaskan partisipasi ASN diperlukan untuk membantu BPS memperoleh data ekonomi yang lebih lengkap sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh ASN yang belum terdata segera menyelesaikan pengisian data sesuai dengan batas waktu pendataan. Pemerintah Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan surat keputusan atau SK pensiun kepada 12 ASN yang memasuki masa purna tugas. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan penyerahan SK itu merupakan bentuk pemenuhan hak pegawai yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya kepada negara dan masyarakat. Rustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada

kepada para pegawai atas dedikasi mereka selama menjalankan tugas baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun perangkat daerah lainnya. Ia menyebutkan sepanjang 2026 diperkirakan sekitar 100 pegawai di lingkungan pemerintah Kota Jayapura akan memasuki masa pensiun. Rusan mengharapkan para ASN yang telah purna tugas dapat menikmati masa pensiun dengan baik setelah bertahun-tahun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saudara, selanjutnya kita simak berita olahraga. Manajer Persipura Jayapura, Evelyn Sanita Injaya, meminta seluruh skuad tim Mutiara Hitam untuk segera bangkit setelah menelan hasil mengecewakan pada laga tandang kontras Rans Nusantara FC. Evelyn mengakui kekalahan tersebut di luar ekspektasi manajemen, terlebih jika dibandingkan dengan performa impresif tim pada laga sebelumnya saat menghadapi Dejan FC. Menurutnya, jajaran pelatih sebenarnya telah menunjukkan skema taktikal, komposisi pemain, hingga pergantian skuad yang sangat baik. Meski demikian, Evelyn menegaskan bahwa tim segera harus mengalihkan fokus dan menatap 4 pertandingan penting berikutnya, yakni menghadapi PSBS Biak, Persiba Balikpapan, Persela Lamongan, dan Deltras FC. Evelyn menekankan bahwa dengan persaingan poin yang kian ketat, ruang bagi tim untuk melakukan kesalahan kini semakin sempit jika ingin menjaga target kembali menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1. Berdasarkan kalkulasi manajemen, toleransi kekalahan Persipura di sisa kompetisi sangat terbatas. Oleh karena itu, konsistensi meraih poin penuh menjadi harga mati. Ia optimis peluang Persipura untuk kembali ke Liga 1 masih terbuka lebar selama seluruh elemen tim terus berjuang hingga akhir musim. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, selepas warta berita lintas tanah Papua, kami masih terus menemani Anda sampai jelang pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 15.30 kita akan ikuti 100% Indonesia secara nasional dan akan berlangsung sampai pukul 5.

Saudara pendengar, satu tembang dari Tante Ina atau Vina Panduvinata dengan Burung Cemar Terbang Melayang. Iya, lagunya asik dan salah satu lagu favorit saya. Mudah-mudahan juga Anda sangat favorit dengan lagu tersebut, karena memang lagu-lagunya Tante Vina bagus-bagus semuanya ya. Oke, silakan Anda yang saat ini masih memantau siaran kami ya, dan mungkin frekuensinya kurang tepat. Kalau Anda menuju ke arah Sentani, yang tadinya Anda memantau siaran kami lewat frekuensi 97 ketika sudah memasuki batas kota, kenapa keresek-keresek ya? Ada gangguan nggak dengan siaran kami? Oh, ternyata kalau kita menuju ke arah Sentani, frekuensinya coba diganti ke 93,3 MHz. Jadi akan mendapatkan kualitas siaran yang sejernih seperti air ya. Semoga saja dengan jernihnya siaran kami, suara penyiarnya juga semakin bagus. Cile GR. Oke, untuk semua pendengar di manapun Anda berada, perlu kami informasikan nanti pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional dengan hadirnya Putri Indonesia DKI Jakarta, finalis Putri Indonesia Cika Biata Malau ST. Tapi kalau saya lihat farmsnya ya, farm di belakang itu, farm Malau ya, kayaknya sih bukan orang-orang dari arah barat ya. Tapi sudah ke arah timur gitu ya, karena di Papua sendiri banyak yang bermarga Malau, tetapi sangat luar biasa karena Cika ini sukses di Jakarta sebagai finalis Putri Indonesia dan Putri Indonesia DKI Jakarta. Dan nanti Cika akan berdialog bersama Tengku Syafiq dan Dede Firdaus di Pro 1 Jakarta, dan kita akan ikuti sampai 90 menit ya, dari pukul 15.30 menit sampai 17 waktu Indonesia Timur. Artinya 90 menit kami akan off, tetapi kita akan bersama dalam 100% Indonesia secara nasional.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, satu tembang dari elemen mengantarkan kita menuju ke Pro 1 Jakarta. Dan saudara, kita ikuti bersama 100% Indonesia bersama Putri Indonesia DKI Jakarta, finalis Putri Indonesia Chika Biota Malau ya. Dan bersama Dede Firdaus dan Tengku Syafiq.
1: Anda kembali dan bersama saya Tengku Syafiq.
2: Betul.
1: Dan ada Dede, nah. Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
2: Indonesia.
1: Ketemu
2: lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
2: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon.
1: Betul.
2: Ya.
1: Kita tunggu. Mm-hmm. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
2: Udah
1: ya. Selalu lah pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
2: Betul. Dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biota Malau ST.
3: Yeah.
1: Halo. How are you guys? I'm good, we're good. Kamu apa kabar?
3: I'm very good.
1: You're very good.
3: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Yes, selamat datang.
3: Thank you.
2: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
3: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
2: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
3: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
2: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
2: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul sekali.
2: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
2: Kan ya.
3: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
2: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
3: Pemilihan di bulan Februari.
2: Februari kemarin.
3: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
2: Berarti masih menjabat ya?
3: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
3: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
3: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
3: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
3: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
3: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
2: Anak teknik justru.
3: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
2: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincar Putri Indonesia?
3: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
2: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
3: baru,
2: ya.
3: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
3: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
3: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
3: itu? Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. Jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek energy, PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
2: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
2: Cocok. Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya pendidikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih? Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
2: Ini anak teknik nih.
3: Jadi memang ada pros and cons-nya ya kan, justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
2: Kalau jalaninnya senang makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
2: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
2: Kita mau naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
2: Halo, Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
4: Iya. Putri ya, sama Dede
2: Firdaus. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
4: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
2: Silakan.
4: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang ya. Senang saya.
3: Ini Bu Farida juga.
4: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
2: Iya, betul, Indonesia. Dari Jakarta.
4: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
2: Okay.
4: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
5: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
2: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
2: Nanti, kalau itu nanti.
5: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
2: Bung Benijo,
5: selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspreskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
5: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
2: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
6: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau menjelang sore, kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
3: Salam kenal Bung Benijo.
2: Ya, silakan. Oke deh,
6: pertanyaannya, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
5: Putri Indonesia?
6: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab. Oke,
2: terima kasih.
6: Jadi salam dong.
5: Oh ya, boleh.
2: Tiga aja ya,
5: Tiga aja ya. Seperti kata Pak Produser.
6: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
5: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
5: Angkel Gazi. C23.
2: Angkel Gazi, selamat siang.
5: Selamat siang, Angkel.
7: Selamat siang.
5: Iya.
2: Iya, silakan.
5: Siang.
7: Assalamualaikum Bang.
5: Waalaikumsalam.
2: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
5: Iya.
7: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
2: Iya.
7: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Bisa dijadikan sumber energi nggak, Kak, kelanjutannya yang
5: sumber
7: Kakak
5: energi. Mau itu? Oke. Nanti dijawab ya, Angkel.
7: Iya.
5: Ada
7: terus,
5: lagi?
7: Ada nggak kelanjutannya dari program Kakak sendiri tentang sampah ini?
5: Oke. Kelanjutannya.
2: Boleh sama-sama, Bang.
5: Boleh. Ya. Silakan, Angkel Gazi.
7: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Suruh Yodila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
5: Siap.
7: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
5: Iya, tadi dia kirim salam.
2: Oke, terima kasih.
5: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Satu lagi ya.
5: Rame sekali ini karena ada Putri Indonesia.
2: Cantik-cantik rame sekali.
5: Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
8: Selamat siang.
2: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
8: Kapan ke Samarinda?
2: Terima kasih Ria.
5: Ada lagi ya. Bang Ari?
8: Itu aja.
2: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga ada yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika, ya enggak apa-apa ya.
5: Biar apa ya?
2: Biar sekalian.
5: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
9: Halo.
5: Halo.
9: Selamat siang. Pusat Indonesia.
5: Iya.
9: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
5: Waalaikumsalam.
2: Dari Bandung.
9: Pangesto.
2: Silakan pertanyaannya.
9: Selamat siang, Mbak Putri Cika, deh ya.
5: Iya.
9: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya misalnya alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
2: Okay. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
9: Hebat. Salam pertanyaan semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
2: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cik.
5: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang menarik sekali, ya, menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
2: Tentang lingkungan ya.
5: Tentang lingkungan.
2: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
3: Oke. Okay.
5: Oh, putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
2: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar, tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh. Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga.
1: Putri Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia. Sedap.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya.
0: Yeah.
2: Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya, terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya, itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5 apa tuh? Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Oke, nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan, ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Jauh banget gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya, dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh, ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya. Strength, weakness, opportunity, sama threat, itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power. Gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah nggak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Dan Dinda selamat siang.
1: Dan Dinda kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya.
1: Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik selalu alhamdulillah. Saya makanya angkat telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
0: Enggak boleh didiemin.
1: Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik dari Dafa.
0: Iya. Silakan tadi Dinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia. Tapi dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya. Yeah.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya tentang sampah ya. Putri Cita ya.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, dengerin teh. Ada teh.
2: Iya,
0: mangga.
2: Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem mau sampah, banjir pastinya itu apalagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta.
0: Oke, terima kasih Teh Dinda.
2: Terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih Teh buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye Teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau silakan.
0: Halo
1: Bung.
0: Terputus kayaknya
1: terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu mumpung masih anget?
2: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih inget gitu udah enggak sabar.
1: Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta nih apa aja kan yang dilihat untuk isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Satunya DKI Jakarta juga karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
2: Oke.
1: Kan sampah itu karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya.
1: Bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Bener.
2: Oke, baik. Nah mungkin mau apa promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan.

0: kanan sungai yang di dibelokin atau apa.
1: Oh, nah itu ngaruh okay. Biasanya
2: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
1: biasanya untuk membuat flow apa air sungainya lebih
0: itu ngaruh nggak.
1: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
2: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
0: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
1: Betul.
0: Memang sampah salah paling satunya utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya airnya nggak bisa mengalir jadilah banjir. Jadi itu buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
2: Nah, penting.
0: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
2: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
0: Iya, halo, Cikgu Ria.
3: Halo.
0: Apa
3: sih pas bahasa Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
2: Mantap.
3: Dengan Tengku.
0: Iya.
3: Sapik yang
2: ganteng.
3: Satu yang cantik ini.
0: Iya.
3: Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
1: Horas.
3: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
0: Oh, ya bisa lihat ya.
2: Bisa lihat ya.
3: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Oh, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
0: Putri Indonesia.
3: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah, ada juga saudara di daerah sana itu aja Cika.
2: Baik.
3: Itu saja
2: Ade. Terima kasih.
3: Salam sehat.
2: Salam sehat.
3: 100% Indonesia.
0: Bye.
2: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
0: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis. Terima kasih.
2: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff. Halo Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore.
4: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
2: ya? Benar
0: lengkap sekali. Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
0: Cika.
4: Siapa tadi?
0: Cika
4: kan?
2: Ya. Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
0: Iya.
1: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
0: Daur ulang,
4: listrik begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
1: Menarik.
4: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
2: Oh, wow. Oke.
4: Pertanyaan saya.
0: Dewan juri siapa ini?
4: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
0: Sore. Berat-berat ya.
2: Udah kayak pertanyaan Green
0: Kayak saya, ya? Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand finalnya.
2: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya bukan ke putrinya ya?
0: Iya, karena memang advokasinya
2: memang tentang lingkungan.
1: Betul.
2: Mau dijawab juga?
1: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: Baik, silakan.
1: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
0: Iya, boleh.
1: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu.

0: di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah, itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
0: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya. Betul. Pasti.
1: Iya,
2: ya,
1: pasti dong.
2: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus. Masih, ya.
1: Oke. Okay. Ini juga gitu, ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
2: ke Samarinda? Tapi asli mana kan sih?
0: Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
2: Tebak, Manado ini kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
2: Bukan,
1: salah
2: bukan Manado.
0: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya.
2: Ada
0: dari
2: spill-nya.
0: Ibu guru.
2: Apa kok saya enggak ngeh ya?
0: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tuh ngomong Medan kita. Sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika.
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
2: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
0: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
2: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya.
0: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah, karena
1: Karena
0: orang
1: udah,
0: tua udah
2: di sini.
0: Ya.
2: Sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa,
2: Sumatera,
0: bisa dari
2: gitu.
0: Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
2: DKI, ya. Ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta. Karena
1: dan lahir juga di sini kan?
0: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya, putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
1: mana, yang
0: mau
1: ditempatkan.
2: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
2: tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya Sumatera Barat 1, 2.
1: Itu kenapa gitu ya?
0: Nah,
1: ini kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi Putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lover. Tahu saya ini.
2: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
1: Mereka yang paling ribut kan, kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
2: Garis keras tuh ya udah ya. Garis keras. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya, sebentar.
1: Dan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Oke,
0: pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Oh. Kurang tidur ya?
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih?
0: Yang beneran? Sekarang, beneran.
1: Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana Cika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
0: ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan kalau voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
1: Toret-toret
0: salah acara. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul. RRI,
1: itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Beberapa kali. Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan di Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya,
0: suruh jawab nggak? Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Yo, baik. Kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah, siang.
4: Selamat siang. Dede, Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya, iya.
4: Iya.
1: Pertanyaannya
4: Indonesia. Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Finalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat. Nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan, okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya, yeah. Oke, okay, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih, Bung Leman. Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke, okay. Ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170
1: cm.
3: 170.
1: Minimum.
3: Minimum.
0: Wow, tinggi
3: minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Tinggi. Yeah.
3: Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya Kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya gak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat
5: siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Sengke Safi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat-sehat sekali. Tapi tujuannya di Mokotnya kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tembak kalau mau tinggal di Mokotnya. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru monitor, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti juga menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, jadi terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja. Sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon juga Pulau Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih
1: sama
5: Pulau Satu. Iya, selamat
0: siang,
5: selamat siang,
0: dan
5: selamat
0: siang
5: semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siangnya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Angga, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya?
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu?
0: Kan
6: ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Aja deh.
0: Oke. Terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang. Oke. Tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya,
0: fit menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu. Betul, jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak biasanya, putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates, yoga. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri. Ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah ya.
3: Karhutlah. Mm-hmm. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Kampanye. Benar, benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang nggak ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia, ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Oh, enggak tahu. Saya akan menjawab dengan bahasa Inggris enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening number tiba-tiba. Iya.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
1: Betul. Iya.
7: Selamat siang, Cika.
3: Siang, Kak Rahma. Apa kabar? Ya?
0: Iya.
7: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak. Ini kan dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Ya, oke. Terima kasih, Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya, boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan
3: gimana? Oke, okay, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya, nah itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu benar. Sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan nih Bang Fatih.
1: Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika ini karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Gimana opening numbernya waktu
3: nih,
0: itu?
3: Ada feeling nih, bakal ditanya ke siapa kayak gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih?
0: Yeah.
3: Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa kasih, di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama 100% Indonesia secara nasional dengan menghadirkan Putri Indonesia DKI Jakarta, finalis Putri Indonesia Cika Biata Malau ST, dan tadi sudah berdialog dengan Putri Indonesia ya, ada Tengku Syafiq dan Dede Firdaus. Dan untuk semua yang sudah memonitor siaran kami selama 90 menit ya, dari pukul 15.30 menit sampai pukul 17, cukup panjang, tetapi berbicara terkait dengan bagaimana pengolahan sampah yang diambil menjadi salah satu topik ya, sehingga Cika terpilih menjadi salah satu finalis Putri Indonesia, dan Putri Indonesia mewakili DKI Jakarta ya. Oke, saudara, saat ini sudah pukul 17.03 menit waktu Indonesia Timur, dan saya Mbak Ida masih tetap setia menemani Anda. Saya tidak sendiri, bersama rekan Okto. Dan nanti selepas saya ya, selepas Mbak Ida, ada Mbak Rahma yang sudah kembali on air pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, setelah beberapa saat yang lalu sempat bersantai ya dalam aktivitas cutinya. Baik pendengar, kita jelang pukul 18, dan jangan lupa kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, satu persembahan dari Geisha dengan Takkan Pernah Ada, dan sang waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Kini pendengar, kami akan kembali menyapa Anda dengan nuansa religi Islami untuk menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya yang berkumandang pada pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang tentunya sedang mempersiapkan saat-saat menunaikan ibadah sholat maghrib, ya, baru saja pulang kantor, kemudian membersihkan diri dari hadas besar dan kecil, ya, kemudian juga mensucikan diri untuk selanjutnya menunaikan ibadah sholat maghrib, baik itu secara pribadi bahkan juga berjamaah bersama semua keluarga di rumah, yang insya Allah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan rezeki, kesehatan dan juga kesuksesan senantiasa menjadi bagian dari amalan kebaikan Anda. Baik pendengar, kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Saudara, peringat kumandang azan maghrib telah berkumandang untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, dan baru anda yang baru saja selesai menunaikan ibadah salat maghrib, semoga mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan sejatinya pendengar, saya sudah selesai pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, tapi masih tetap setia karena baru berjumpa dengan penyiar andalan saya. Selamat malam Mbak Rahma.
3: Selamat malam Mbak Dea.
2: Ih, suaranya masih tetap yang dulu, seperti yang dulu.
3: Aku masih seperti
2: asik
3: yang dulu.
2: Tapi gayanya gak berubah ya.
3: Iya dong, masa cuma belasan hari udah berubah.
2: Tidak juga toh.
3: Bungelon ini aku nih.
2: Kurang lebih 18 hari ya Mbak?
3: Enggak sampai dong, 15 sampai. Hari, 16 deh, 16.
2: Udah dengan
3: 15.
2: Udah dengan ini ya, hari Sabtu Minggu ya.
3: 15
2: hari.
3: 15 hari.
2: Aduh, tapi tidak terasa ya.
3: Setengah bulan ya berarti.
2: Setengah
3: ya.
2: Bulan. Bisakah diceritakan selama itu Anda kemana Bu?
3: Biasa aja. Enggak kemana-mana sih.
2: Banyak karena... yang udah WA Mbak, swear dari beberapa hari, kapan sih Mbak Rahmanya masuk?
3: Masa sih?
2: Mau saya tunjukin WA-nya.
3: Tapi HP-nya Mbak Dea mati ya.
2: Ditunjukin, ada yang tanya Mbak, kapan sih Mbak Rahma? Aku ngomongnya gini, kayaknya sih ke tanggal-tanggal 15 deh gitu.
3: Oh, tanggal 15
2: ternyata ya.
3: Ya.
2: Dan ternyata jadwal kita jadi berubah. Yang harusnya Mbak Rahma dulu baru.
3: Betul.
2: Aku.
3: Sekarang
2: Mbak Weli,
3: Mbak Dea dulu.
2: Mbak Weli, Mbak Rahma saya.
3: Setelah itu
2: ya, sekarang Mbak Weli, aku, Mbak Rahma gitu.
3: Iya, dan setelah itu Bung Agus dan Kakak Sofi ya.
2: Jadi baku ikut-ikut terus ya.
3: Iya, gitulah gitu. Jadi susunannya agak sedikit berubah. Nanti sampai kalau ada yang cuti lagi. Berubah lagi susunannya.
2: Oh gitu ya. Aduh, ya ampun.
3: Gimana
2: ya.
3: Nih kabarnya Mbak Dea?
2: Baik-baik saja.
3: Sehat ya.
2: Sama seperti yang dulu.
3: Tapi kita pernah sekali jumpa ya.
2: Iya.
3: Waktu itu ya.
2: Kondang.
3: Kita kondangan bareng ya.
2: Bener, tapi hampir seharian ya Mbak ya.
3: Iya, karena kita jarang-jarang kan.
2: Itu hebohnya luar biasa. Ada terus, tapi Mas Agus hari itu protes loh.
3: Kenapa?
2: Dia bilang, ih jahat ya kalian gak ngajak aku gitu ya.
3: Iya, dia tuh mikirnya acaranya malam.
2: Iya.
3: Padahal siang ya. Lagian,
2: menyesal.
3: Terus
2: gitu.
3: Aku pun dimarahin.
2: Oh gitu, Mbak
3: iya.
2: Rahma dimarahin ya.
3: Tegas sekali, coba gitu tuh diingatkan. Maksudnya
2: kan ada undangannya
3: itu
2: di sini
3: lagi.
2: Kan dia gak ngeliatin
3: tukang
2: undangnya.
3: Tukang lupa memang dia gitu. Tukang lupa. Pelupa dia itu memang ya.
2: Tapi dari situ ya Mbak Rahma, kita tahu bahwa kekompakan kita sebagai penyiar itu sangat sudah teruji.
3: Yes. Selama aku nggak ada nih maksudnya.
2: Iya, enggak, maksudnya Mbak Rahma nggak ada juga ngangenin. Setelah ada juga kita tetap bersama
3: ini,
2: gitu kan.
3: Iya,
2: pas ketemu
3: deh.
2: Juga bersama
3: tetap,
2: gitu kan.
3: Iya,
2: sudah teruji.
3: Setelah pada saat cuti pun ketemu juga tetap sama.
2: Iya.
3: Ya kan. Setelah selesai cuti ketemu juga ya tetap sama.
2: Tetap sama.
3: Nggak ada yang berubah.
2: Jadi kapan-kapan kita
3: me time ya, bukan me time.
2: Apa sih kita, janjian gitu, ngopi, ngeteh gitu.
3: Main futsal. Sambil kita rencana mau main futsal ya, karena kita sudah beli jersey Persipura ya. Jadi kita rencana tuh mau main futsal. Kita mau sewa lapangan futsal ya,
2: iya,
3: di Sport Center itu ya,
2: Centro
3: ya, di
2: Kodairal
3: 9 10 Hamadi, iya, ya, Angkatan Laut
2: Hamadi. Siapa tahu mungkin ada fans yang mau bareng gitu.
3: Betul ya.
2: Tapi dengan catatan harus beli jersey dulu.
3: Iya.
2: Promosi.
3: Kita sekalian mengundang ya, siapa yang mau jadi tandemnya gitu. Karena kita punya personil sudah
2: ulang
3: pas
2: tahun, ya. Ulang tahun RRI kali.
3: Iya.
2: Oh, biasanya kan gitu ya, ada
3: betul
2: lomba-lomba.
3: Tapi sekarang jarang ya.
2: Gitu.
3: Karena efisiensi.
2: Tapi sempat ini ya, sempat acara keluarga juga ya Mbak Rahma ya.
3: Sempat acara keluarga.
2: Acara keluarga.
3: Ya pokoknya selama cuti tuh kondangan banyak deh. Acara kondangan ya kita.
2: Tadi
3: ya
2: juga Mbak Irma masuk dari kemarin ya. Mbak Irma juga tadi happy banget. Kita ada sedikit ngobrol-ngobrol, langsung dia bilang makanya cuti gitu.
3: Iya.
2: Ya ampun.
3: Penting itu juga
2: itu
3: ternyata.
2: Itu hak ya, hak
3: iya
2: setiap pegawai ya.
3: Dan harus juga memang diambil.
2: Tapi cutinya cuti itu enggak harus keluar daerah.
3: Betul.
2: Di dalam daerah juga happy ya, senang
3: iya
2: ya.
3: Di rumah aja happy.
2: Di rumah aja.
3: Betul-betul gitu. Dinikmatin waktunya ya kan? Kalau ada yang ngajak
2: saya
3: keluar,
2: curiga,
3: ya
2: curiga Mbak Rahma gitu selama 15 hari kan itu kamarnya udah tertata rapi, yang dari si pertamanya dari posisi apa tempat tidurnya menghadap pintu dirobah lagi ke sana kan
3: lagi.
2: Lemarinya posisinya gimana?
3: Yang paling kelihatan itu
2: apa
3: ini ya, setrikaan pakaian.
2: Jadi beres semua ya. Aduh,
3: iya.
2: Coba hari itu saya bawa
3: coba
2: yang
3: ya,
2: dari rumah
3: hari itu
2: kesana,
3: buka ya, menerima jasa
2: iya
3: setrika pagi. Kan lumayan 15 hari.
2: Setrika uap atau setrika ini manual
3: dong,
2: gitu.
3: Manual dong. Manual
2: ya ampun
3: kita.
2: Kemudian dipuas-puasin
3: Bangun siang,
2: dipuas-puasin nanam bunga,
3: dipuas-puasin tidur jam-jam kecil.
2: Jam-jam kecil serius?
3: Maksudnya,
2: oh,
3: iya,
2: tapi kan ngedit berita.
3: Iya juga.
2: Kerjaan tetap ya.
3: Iya, itu tetap sih Mbak.
2: Terus dipuas-puasin melayani suami dengan makanan-makanan enak.
3: Gak
2: gitu
3: juga
2: ya
3: sih.
2: Ayah, jadi ayah tambah endut.
3: Gak juga sih. Kebanyakan karena malas juga masak. Ada waktunya juga malas.
2: Berarti
3: masak.
2: Kemarin waktu cuti enggak ini ya, jadi enggak makan di luar ya, banyakkan di rumah.
3: Iya sih, banyakkan di rumah, apa adanya.
2: Apa adanya. Astaga.
3: Karena kita efisiensi juga.
2: Berarti tahun depan baru ambil lagi ya.
3: Tahun depan baru kita ambil lagi.
2: Ambil
3: ya
2: lagi.
3: Tadi ya harus ya tahun ini ya.
2: Oh, enggak tahu nih mau ngambil
3: Desember,
2: apa enggak.
3: Desember atau mungkin sebelum Desember.
2: Tapi ya teman-teman kan lain sudah ngantri sih.
3: Oh,
2: udah
3: iya.
2: Kak Weli udah ngantri.
3: Iya, Kak Weli tuh
2: Kak
3: udah
2: Sophie
3: bilang Desember nanti ya kan. Tinggal ini nih, tinggal Mbak Dea sama Bung Agus aja nih. Kalau Bung Agus kayaknya mungkin Januari mungkin.
2: Oh, Januari.
3: Mungkin.
2: Iya. Ya.
3: Tapi harus cepat-cepat balik juga ya, karena sudah mau puasa dan lebaran nanti ya.
2: Dia
3: Februari atau Maret ya?
2: Februari katanya.
3: Oh,
2: lebaran.
3: Iya ya.
2: Iya. Coba dilihat.
3: Belum lihat sih.
2: Agendanya.
3: Oh iya. Kalau enggak salah antara Februari atau Maret.
2: Maret kemarin kemarin kan Maret ya. Di bulan Maret kan. Berarti maju.
3: Iya sih.
2: Berarti Januari udah puasa.
3: Iya. Enggak ah, Mbak.
2: Enggak ya?
3: Februari.
2: Oh, Februari.
3: Iya,
2: oh ya,
3: kayaknya.
2: Kita meraba-raba ternyata
3: iya
2: salah.
3: Kita
2: ya
3: belum melihat ini nih.
2: Berarti
3: ya,
2: nanti kita
3: apa?
2: Siaran sahur di sini.
3: Oh, iya,
2: di studio baru.
3: Studio baru.
2: Asik.
3: Ya,
2: kemudian
3: kan?
2: Pak Ustadz yang akan mengisi tausiah Ramadan di sini juga.
3: Hikmah senja.
2: Hikmah senja.
3: Yang paling terdekat nanti Desember ya kan?
2: Desember. Oh iya, benar. Pelayanannya udah di
3: sini lagi, udah di tempat yang
2: Untuk
3: baru.
2: Apa? Percikan hati ya?
3: Betul, percikan hati.
2: Luar biasa.
3: Jadi kalau Mbak Rahma yang dinas ya berarti teman-teman yang lain yang datang oplosan ya, bawa.
2: Enggak apa-apa, Mbak Rahma
3: hati
2: nanti yang panik. Jadi malam hari ini Dini
3: perdana ya
2: dirimu dinas malam.
3: Iya dong.
2: Ini jangan kaget ya kalau yang masuk berjibun ya karena udah saking kangennya dengan suaramu yang begitu.
3: Masa sih?
2: Iya. Ada sih minta maaf tapi kita nggak ngegosip kamu ya.
3: Artinya, nggak usah
2: iya,
3: sebut nama.
2: Artinya WA itu masuk semuanya nadanya pujian gitu.
3: Oh.
2: Mbak Rahma nggak ada.
3: Jadi sepi
2: apa,
3: ya?
2: Iya sepi. Kemudian biasanya heboh di udara dengan cerita-cerita. Ini
3: enggak.
2: Kan masing-masing punya karakter sendiri ya, gitu.
3: Ya. Makanya malam ini sengaja ditahan Mbak Dea. Kita call bareng ya.
2: Iya. Jangan gak bawa ruang rindu, nanti kamunya di ada enggak ada acara-acara ini?
3: Enggak sih, hari ini ya? Hari Selasa ya. Selasa. Besok ruang baru rindu berjaringan. Malam ini ya lokal. Ya? Hafal dong.
2: Hafal.
3: Hari Selasa malam. Oke deh,
2: nggak bawa makan untuk makan
3: malam. Tadi udah makan sih.
2: Oh, jadi bisa ya bertahan sampai nggak makan.
3: Nanti pas pulang baru disentuh langsung. Nanti pulang lagi kalau lapar ya makan.
2: Tengah
3: lagi.
2: Tengah malam makan. Aduh, nggak pengaruh ya dengan berat badanmu ya. Kalau aku langsung.
3: Terus tunggu 30 menit. Langsung babas tidur.
2: Asik. Iya, besok jam 11. Jadi
3: jam
2: aman.
3: 11 sama.
2: Aku buka siaran.
3: Oh iya, besok ya. Iya. Aku yang menggantikan dirimu.
2: Asik ya. Jadi selamat bertugas.
3: Terima kasih, Mbak Dea. Studio aman ya?
2: Aman.
3: Aman. Gak ada yang berubah ya? Bunganya masih tetap sama ya?
2: Bunganya masih tetap.
3: Kirain sudah ada yang berbunga lagi, belum ya?
2: Oh, anggreknya belum berbunga.
3: Itu lagi. Kayaknya belum musim ya. Deh. kayaknya harus rajin-rajin disiram deh.
2: Yang berkurang apa?
3: Tempat tisu.
2: Tisunya kosong terus.
3: Aku ada bawa. Oh, selama aku enggak.
2: Kapan hari diisi? Cuma, ya pendengar gitu ya. Mbak Rahma ini yang suka ngisi tisu.
3: Mbak Rahma, Mbak Dea dan Kakak Weli ya, bergantian.
2: Kalau saya nggak terlalu, kalau Mbak Rahma ini paling rajin ngisi tisu ya.
3: Iya sih.
2: Jadi kalau dia belanja di mall ya, di hipermart atau mungkin di Saga, pasti tisu, ingatnya tisu ingatnya untuk studio.
3: Sama emang sih Mbak Dea, kalau pas ini tisunya habis, nanti Mbak Dea yang, Mbak nanti aku yang bawa tisu, soalnya di rumah tuh ada 3. Oke deh.
2: Yang benar, padahal
3: pokoknya gitu-gitu. Nanti besoknya ketemu, udah bawa nih tisu.
2: Nah, gitu cuma sedikit, kan? Gak satu pak kan?
3: Tapi kan lumayan. Bertahan berapa ini kan? Gitu deh, jadi saling ini ya, saling ngisi ya. Kalau ada yang kekurangan ya udah, kita sama-sama ini ya, saling ngisi.
2: Di daerah Koya sana agak berkabut gak?
3: Kelihatan sih Mbak.
2: Karena saya beberapa kali lewat ini, lewat
3: kan
2: Skyland
3: pada,
2: lewat Skyland kan, lewat Vihara ke arah bawah itu. Saya lihat loh kok di daerah Haltekang dan sekitarnya tuh kayak kabut.
3: Sama
2: nah,
3: Mbak.
2: Kita pikirnya tuh hujan, ternyata enggak kabut.
3: Gitu. Kita dari arah Koya pun lebih ini lagi sih, lihat dari jembatan Kalibuaya. Mau pagi, mau siang, mau sore ya seperti itu.
2: Tapi
3: memang.
2: Enggak di mata enggak ada reaksi gitu, mungkin pedes di mata.
3: Enggak sih.
2: Oh, fenomena apakah itu?
3: Itu kalau enggak salah bukan karena asap. Dari karhutlah kebakaran. Sih bukan.
2: Ada yang
3: dari
2: bilang
3: rilisan
2: itu?
3: BMKG itu hanya kabut tipis biasa aja sih karena pengaruh kelembapan udara.
2: Ada yang buang di grup kita di ini katanya ada kebakaran di kabupaten mana terus asapnya menuju ke gitu. Bener
3: enggak
2: ya? Iya,
3: itu dia. Ternyata
2: kalau kayak di Kalimantan kan kebakaran di Kalimantan di daerah Singapura dapat
3: ininya ya efeknya ya. Iya, awalnya kan kita juga mikir kayak gitu ya. Ini kayaknya asap ini deh, karhutlah deh. Ternyata dari informasi rilisan BMKG itu hanya kabut tipis biasa saja dan fenomena itu normal terjadi karena kelembapan udara juga pengaruhnya ke situ.
2: Tapi kayaknya ada beritanya Mbak Weli. Ya,
3: iya itu dia makanya. Saya juga baca. Makanya bisa menyampaikan itu.
2: Oh iya, kelembapan udara.
3: Iya.
2: Kalau ada kelembapan udara berarti enggak membahayakan itu Mbak Rahma? Artinya kan siapa tahu dia akan berkumpul di atas di atmosfer kemudian menyebabkan hujan yang cukup lebat seperti beberapa hari terakhir ini.
3: Iya gitu. Ya, sampai banjir-banjir ya Mbak ya.
2: Takutnya,
3: tapi
2: kan?
3: Iya betul, tapi di daerah Koya itu aman sih.
2: Aman. Kemarin yang hujan-hujan deras di sana aman.
3: Hujan juga, cuman enggak sampai kayak di sini, di AB, di Kota Raja, di Entrop yang sampai
2: tergenang.
3: Betul. Banjir. Di Kali Aceh pun jembatannya tuh sampai sudah sama rata ya dengan air, tapi di Koya itu aman sih.
2: Aman, ya?
3: Alhamdulillah.
2: Padahal daerahnya rata.
3: Memang hujan ada, hujan deras juga cuman aman.
2: Ada daerah sana ada kali?
3: Enggak sih
2: takutnya
3: kayaknya.
2: Kalinya meluap?
3: Enggak sih.
2: Kemudian menggenangi? Enggak ada ya.
3: Enggak ada
2: syukurlah.
3: Sih. Aman sih.
2: Aman.
3: Okay. Iya. Tapi sampai saat ini belum hujan lagi ya. Atau semalam hujan di sini enggak ya?
2: Tapi saya baca satu statement dari Pak Wakil Wali Kota mengatakan bahwa di daerah Muara Tami itu
0: memang kan pembangunan ya untuk KPR BTN perumahan itu kan sudah semakin banyak kan. Tapi mereka sudah tidak menjaga ini drainase gitu. Yang harusnya tempat apa pembuangan airnya kemana gitu itu sudah oh ke ini kemana ke buaya itu
3: kali buaya
0: itu kan itu sudah tidak mengarah ke sana, artinya sudah ke pemukiman warga dan takutnya itu nanti menyebabkan banjir di perumahan gitu
3: ya. Berarti ya kesadaran kita masyarakat yang harus rajin-rajin bersihin saluran air juga ya, selokan
0: dan pengembang juga sih, pengembang juga yang memang tetap harus memperhatikan tata ruang dengan baik gitu ya.
3: Dan semoga saja itu ya Mbak, maksudnya kayak bahan-bahan timbunan dan sebagainya tidak kemudian diinikan di saluran air juga, karena kan biasanya kayak gitu kan, maksudnya bangun ini tapi jalur airnya ditutup, itu kan merepotkan juga.
0: Iya, jadinya nanti tersumbat.
3: Hujan deras sedikit langsung deh tergenang ya, mudah-mudahan tidak deh. Semoga semakin kesini semakin sadar, karena beberapa kali hujan kita lihat udah ini ya mengkhawatirkan juga ya.
0: Kan betul.
3: Sampai
0: daerah lain susah hujan.
3: Sariotefa.
0: Betul. Daerah lain susah hujan, kita di sini kebanyakan hujan.
3: Iya, karena kita kebanyakan lihat itu ya live TikTok ya Mbak. Kapan ini hujan di daerah Sorong misalnya belum hujan, kirim hujan dong ke daerah Sorong, ke ini dong, ke daerah ini. Gitu kan kalau kita lihat live TikTok ya.
0: Dan jadi, lucunya tuh Mbak, kemarin kan ada kapal masuk tuh dari daerah Nabire kan. Terus kemudian pada saat masuk itu kan langsung hujan deras tuh. Itu penumpang yang turun dari kapal itu langsung mandi hujan di pelabuhan kan. Terus kok pada mandi hujan setelah mereka masuk ke mobil kan, naik mobil apa angkutan gitu,
3: online
0: cerita mereka, ih seneng banget kita karena sudah 2 bulan di sana nggak hujan. Jadi kita kayak langsung dapat sesuatu yang segar banget ya. Mandi hujan
3: jadi
0: di pelabuhan.
3: Jadi biar hujan-hujanan juga bahagia ya, senang ya, karena saking lamanya nunggu hujan gak turun-turun.
0: Betul.
3: Akhirnya dapat hujannya pada saat sandar di pelabuhan. Kota Jayapura.
0: Cuma kita di sini kebanyakan hujan khawatir juga karena pasti langganannya banjir.
3: Betul.
0: Kan?
3: Jadi ya semoga
0: begitu,
3: semakin
0: Mbak Rahma,
3: aware ya dengan lingkungan kita.
0: Oke, senang ya kita berdua ngobrol terus ya.
3: Maunya sampai jam 7 malam.
0: Sampai tidak tahu waktu. Saat ini udah pukul 18.41 menit.
3: Iya, gitu deh kalau udah ketemu ya.
0: Sudah
3: ngobrol terus.
0: Ngobatin rindu untuk mendengar kita. Kapan nih berdua TikTokan bareng, ngobrol bareng, cerewet bareng
3: ini
0: di udara.
3: Nih perdana.
0: Sudah.
3: Ya.
0: Nanti besok
3: lagi.
0: Oh, enggak ketemu Kak Weli ya. Kalau aku dengan Kak Weli jarang.
3: Nanti kalau gantian ketemu Bung Agus, aku paksa juga kayak gini.
0: Oh iya, siap.
3: Harus. Karena kan jarang-jarang juga kan dia. Ya udah, nanti aku paksa deh besok malam.
0: Sip, nanti kita pantau.
3: TikTokan.
0: Oke Mbak Rahma, selamat bertugas.
3: Makasih Mbak Dea sudah ditemani sampai mau hampir jam 19.
0: Jam 19, kalian ngabsen.
3: Betul,
0: sehat
3: terpenuhi
0: terus.
3: Ya jam kerjanya ya.
0: Sehat terus Mbak.
3: Amin.
0: Cantik.
3: Amin, Mbak Dea juga tetap sehat, semangat. By the way, kukunya cantik deh.
0: Tapi bohong.
3: Aku tuh suka pakai, aku tuh carinya yang pacar yang hitam, cuma
0: pacar.
3: Jarang.
0: Oh. Cocok kalau yang hitam?
3: Ada sih, cuman jarang memang.
0: Iya. Tapi juga cantik kukunya. Kalo cuma enggak terlalu
3: kalau pakai iya, kalau pakai kutek kan enggak mungkin ya. Jadi pakainya tuh yang pacar gitu. Cuman yang warna hitam tuh lumayan ini sih.
0: Jarang.
3: Jadi sekali dapat tuh ih senang sekali.
0: Senang sekali. Oh, suka.
3: Suka yang warna hitam.
0: Kayak ini, kayak Dracula jadinya ya.
3: Cantik-cantik.
0: Oke, Mbak Rahma.
3: Oke.
0: Thank you. Selamat bertugas.
3: Selamat beristirahat untuk malam hari ini karena besok pagi harus dinas buka siaran ya.
0: Lagunya cocok nih, Cakrakan.
3: Apa nih?
0: Cakrakan.
3: Berpisah?
0: Harus berpisah.
3: Aduh. Makasih ya, Wadaya.
0: Oke.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi dan menemani Anda di suasana malam hari ini. Saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Karolus Latuheru sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan ikuti bersama pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan beragam informasi, rangkuman informasi Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua. Dan untuk edisi malam hari ini sebagai pelaksana dari RRI Nabire. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Samir. Kita awali berita pertama. Dua orang warga sipil menjadi korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di DKI Kabupaten Yogyakarta. Satu orang diantaranya meninggal dunia akibat kondisi luka yang cukup parah. Dari Jayapura, Arul Firmansyah selengkapnya melaporkan.
2: Dua orang warga sipil kembali menjadi korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutrijo mengatakan, kejadian tersebut berlangsung di dua hari yang berbeda. Kejadian pertama pada 11 Oktober 2026 yang mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia akibat luka tikaman senjata tajam di bagian punggung. Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur di Kompleks Ruko Blok B DKI. Adapun penganiayaan kedua terjadi pada 12 Oktober 2026 yang mengakibatkan seorang ASN berinisial ET berusia 51 tahun mengalami luka berat dengan kondisi lengan yang nyaris putus akibat bacokan senjata tajam. Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan mendalami keterangan saksi serta bukti pendukung untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
3: Pada tanggal 11 dan 12 Oktober kemarin 2026 telah terjadi dua kasus penganiayaan berat yang mana mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka berat. Kejadian pertama yaitu menimpa kepada A, 46 tahun, korban ditikam di kawasan Ruko Blok B, Distrik DKI. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, kurang lebih pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, korban mengalami luka tikam di punggung kanan bagian belakang dan korban langsung dilarikan ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban yang akan meninggal dunia di rumah sakit dalam kondisi sangkur masih melekat di tubuh korban. Yang kedua, kejadian pada pagi hari tadi menimpa ET 51 tahun. Pada saat korban sedang menyapu di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka cukup parah di lengan bagian kiri dan di punggung belakang.
2: Dari hasil penyelidikan, pelaku penganiayaan kedua korban diketahui terafiliasi dengan KKB Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Dan di tengah penanganan kasus tersebut, beredar informasi di media sosial yang mengaitkan korban dengan anggota intelijen aparat keamanan. Informasi tersebut dipastikan tidak benar sebab korban merupakan warga sipil yang tinggal dan mencari nafkah di Distrik DKI. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, yang justru dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Yahukimo.
3: Dan arah penyidikan patut diduga bahwasannya ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Kasus ini akan kita lidik lebih lanjut untuk bisa mengungkap modus daripada kasus tersebut dan para pelakunya. Kami juga berharap bahwasannya masyarakat tidak terprovokasi dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh mereka. Karena mereka sudah upload di media sosial mengatakan bahwasannya korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan TNI. Dipastikan bahwasannya berita itu adalah hoax. Yang pasti korban merupakan warga sipil biasa yang menumpangkan hidupnya mencari rezeki di kota DKI untuk menghidupi keluarga.
2: Adapun untuk jenazah korban berinisial A, pada Senin pagi telah diterbangkan dari DKI ke Timika untuk selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk korban ET, 51 tahun, saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD DKI. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dari kejadian tersebut dan dipastikan proses akan berlangsung secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan membuka rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-62 Partai Golkar dengan menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan yang terpusat di Sekretariat DPD Golkar Papua Selatan. Dari Merauke, Dwi Juniarti menyampaikan laporannya.
4: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-62 Partai Golongan Karya Papua Selatan, Robert Taiba, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang akan berlangsung hingga puncak perayaan pada 24 Oktober 2026. Ia menjelaskan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi dua agenda pembuka rangkaian Hari Ulang Tahun. Dalam pelaksanaannya, panitia menggandeng Dinas Kesehatan serta Palang Merah Indonesia untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kegiatan donor darah. Selain kegiatan sosial, panitia juga telah menyiapkan sejumlah agenda lainnya, termasuk berbagai perlombaan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar.
5: Izinkan saya untuk dapat menyampaikan bahwa kegiatan donor darah akan kami laksanakan, Pak Ketua. Kami mulai kegiatan di bulan Oktober ini sampai di tanggal 20, mulai tanggal 8 hari ini. Dan hari ini kami akan melaksanakan kegiatan di dua agenda kegiatan, donor darah dan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan apresiasi kepada panitia, tenaga medis, PMI, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Apollo, donor darah merupakan bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat karena darah yang disumbangkan dapat membantu pasien yang membutuhkan di rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia menekankan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar tidak hanya menjadi momentum internal partai, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
5: Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Partai Golkar ke-62 ini dapat bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini semua negara-negara bangsa di dunia sedang mengalami krisis akibat iklim El Nino, kekeringan, kemarau yang berkepanjangan, juga akibat perang dan kendala-kendala lain yang dihadapi oleh semua negara-negara bangsa di dunia. Demikian pula kita di Indonesia.
4: Apollo mengajak seluruh kader Partai Golkar di Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten untuk terus mendorong kegiatan sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan kondisi lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda wilayah Nabire dan sekitarnya di Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini mengganggu aktivitas penerbangan di mana sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang. Pihak unit penyelenggara bandar udara UPBU Do Aturure Nabire memastikan tetap memaksimalkan pelayanan serta berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Dari Nabire, Arnold Saldila selengkapnya melaporkan.
6: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari kabut asap ini membuat jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1 km sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPBU Dau Aturure Nabire Alredo Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
7: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire

0: melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang masyarakat Nabire yang mau pulang tertahan di bandara Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan. Itu jadi semuanya jadi terganggu.
1: Alfredo Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Dau Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau Otban, serta pihak maskapai. Arnold Sembila melaporkan.
2: Kelompok kerja Pogja Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi tenaga pendidik PAUD. Dari Biak, Ririn Arini melaporkan selengkapnya.
3: Kelompok kerja PAUD Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi pendidik PAUD di Kabupaten Biak Bufor. Kegiatan berlangsung di Suspan Hotel Cendrawasih Biak, Senin 12 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Kegiatan dibuka oleh staf ahli 3 Senda Biak Bufor, Anar Alvar Tringgur Makito, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Biak Bufor. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa masa usia PAUD merupakan masa keemasan dalam perkembangan seorang anak. Pemerintah Biak Bufor terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan termasuk jenjang PAUD. Salah satu upaya nyata adalah melalui peningkatan kompetensi para pendidik PAUD.
4: Pelatihan ini sangat penting agar terjalin sinergi, komunikasi dan kolaborasi yang harmonis antara sekolah dan rumah demi tumbuh kembang anak yang optimal. Hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada seluruh peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, serap ilmu dari para narasumber, diskusikan kendala yang dihadapi di lapangan dan bawa pulang praktekan itu untuk diterapkan dalam lembaga PAUD masing-masing. Jadilah pendidik yang penuh kasih, inovatif dan mampu menginspirasi.
3: Bunda PAUD Biak Bufor Imelda Waspakrik Mansdembra dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa alat permainan edukatif APE tidak harus mahal. Biak Bufor kaya akan alam seperti kulit kerang, kelapa, daun, dan batu-batuan. Pasir pantai semua dapat dimanfaatkan menjadi alat pembelajaran yang bermakna. Melalui pelatihan ini, Bunda PAUD berharap guru dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH yang lebih kreatif dan juga menyenangkan menggunakan bahan lokal, serta membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua melalui kegiatan parenting dan komunikasi yang berkelanjutan.
5: Pendidikan anak harus sejujurnya guru, orang tua dan lingkungan. Kalau hanya guru yang mengajar di sekolah, tetapi di rumah atau di lingkungan tidak dilanjutkan, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, melalui latihan ini kami berharap guru dapat membuat RPPH yang lebih kreatif, menyenangkan dengan bahan lokal. Guru dapat lebih aktif mengajak orang tua terlibat melalui kelas, parenting, kegiatan bersama dan komunikasi harian. PAUD di Biak Bufor menjadi PAUD yang ramah orang tua.
3: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Ketua Pogja Bunda PAUD Biak Bufor, Mece Ludir Maroten, menjelaskan peserta pelatihan secara khusus diambil dari daerah-daerah terpencil antara lain Pulau Bufor, Kepulauan Aimando Padaido, Biak Utara, Biak Timur, dan daerah lainnya yang jauh dari kota. Sebanyak 30 sekolah terlibat dengan masing-masing 2 peserta, 1 kepala sekolah, dan 1 guru.
6: Kita lihat mereka punya guru-guru PAUD rata-rata di daerah-daerah terpencil ini. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu yang harus dilatih untuk bagaimana cara menyusun RPPH dan juga materi-materi buat anak usia dini.
7: Ini ada 30 sekolah, 1 sekolah, 2 peserta ya, terdiri dari kepala sekolah dan gurunya.
3: Latihan ini berfokus pada pemanfaatan dan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar agar lebih mudah diterapkan oleh para pendidik di wilayah masing-masing.
2: Yayasan Persekolahan Katolik Kiosko

0: Pan Agung Merauke menggelar pelatihan IT, AI, dan coding bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
1: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI atau pemrograman dasar atau coding. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA yang berada di lingkungan Kabupaten Bovendigul. Secara resmi kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atau PLS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Francisca Malua. Kesempatan tersebut Kepala Bidang PLS menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis dan bermanfaat. Pasalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak terutama bagi pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing.

0: Pelatihan ini diselenggarakan dengan tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Kedua, membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan, dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa. Dan ketiga, mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Sementara itu, perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Alvisius Kalbulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang melampaui batas-batas wilayah.
1: Setelah mereka mendapat materi-materi yang baik ini, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan-perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harap supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran-pembelajaran demikian.
0: Para guru yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif, dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, Selasa 13 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Sanderi, mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Arsy Widianto featuring Brisia Jody sudah kami hadirkan dengan titel lagunya Rindu Dalam Hati, menemani kebersamaan kita mendengar di suasana malam hari ini ya. Sebab tidak semua rindu harus disampaikan, karena ada rindu yang cukup disimpan dalam hati saja. Selamat malam untuk Anda semuanya, dan demikian juga beragam informasi sudah dihadirkan dalam penyampaian warta berita Gema Papua Perjaringan Sukorwil 1 Papua yang sudah kami relay untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 dari RRI Nabire. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, nanti akan kami hadirkan mimbar agama Hindu bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

kenal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar Hindu untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dan kali ini akan disampaikan mimbar agama Hindu bersama Iwayan Wira Adnyana dengan tema Menjinakkan Gejolak Kediri. Mengawalinya satu persembahan senandung religi Hindu, kami hadirkan dulu ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan nanti mimbar agama Hindu untuk Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada. Untuk edisi kebersamaan kita malam hari ini, untuk edisi siar hari Selasa 13 Oktober 2026.

0: Om Swastiastu, Om Ayudhamastu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tatastu Astu, Nama Swaha, Om Anubadra Kertawiyantu Swata. Salam sejahtera dan selamat malam. Salam harmoni untuk umat sedharma serta pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada saat ini. Kembali bersama saya melalui mimbar agama Hindu. Saat ini saya Iwayan Wiradnyana selaku pembimbing masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menyapa Bapak Ibu Saudara pendengar lewat renungan mimbar agama Hindu. Tema yang saya angkat di malam hari ini adalah pikiran dan indera itu sangatlah bebas. Maka bagaimana kita cara menjinakkannya di dalam gejolak diri menurut sebuah teks lontar yang sudah tidak asing lagi, yaitu Waraspati Tatua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur yang mendalam kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase, Sang Hyang Pramekawi, karena atas pancaran kesuciannya kita kembali dipertemukan dalam sebuah renungan agama Hindu. Hari ini begitu banyak riuh rendahnya kehidupan modern yang bergerak begitu cepat, mari kita mengambil jeda sejenak. Kita akan membawa pikiran kita masuk ke dalam ruang sunyi batin untuk sebuah renungan atau tuntunan agung di salah satu teks siwaistik yang mendalam dalam sesasra Hindu, yaitu Waraspati Tatua. Di sini saya sangat menarik sekali karena di setiap kita bertarung dengan keinginan kita sendiri, kita seringkali merasa lelah bukan karena aktivitas fisik yang padat, melainkan karena pikiran kita yang tidak pernah berhenti berlari. Kita ingin banyak hal, kita mencemaskan banyak hal, dan kita seringkali terikat pada apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Disinilah teks kuno kita, Waraspati Tatua, kita hadirkan sebagai case di tengah gurun yang memberikan peta jalan yang sangat logis dan spiritual tentang bagaimana kita seharusnya menguasai diri, bukan dikuasai oleh diri. Jadi umat sedharma yang dikasihi Tuhan, teks Waraspati Tatua adalah sebuah dialog suci antara seorang begawan yang bernama Begawan Waraspati dengan Tuhan kita yang disebut dengan Batara Siwa. Dalam teks ini diajarkan secara gamblang bahwa tujuan tertinggi hidup manusia adalah mencapai kebebasan dari penderitaan moksa. Namun, kebebasan itu mustahil diraih jika jiwa kita masih dibelenggu oleh keliaran panca indera kita sendiri. Nah, dalam Waraspati Tatua ini terdapat konsep penting yang disebut dengan Indraya Yoga atau pengendalian indria. Dan bagian-bagian dari disiplin catur paramita serta sadhana spiritual. Inilah salah satu sloka penting yang menguraikan esensi pengendalian diri yang dinyatakan di dalam teks seperti ini. Saya akan bacakan teksnya dengan bahasa Jawa kuno. Ikong indriya ngarani kadi gajah mata puprakase yeke mapan krode humantuk ye matangian hayu binalaksaken soang soadu siretas mangkan dante kumerat ikang indri. Disitulah teks ini mengandung arti yang disebut indria. ibarat sebuah apa hewan gajah yang sedang mengamuk atau sedang mabuk, karena ia bergerak menuruti kemarahan dan nafsu. Oleh karena itu, janganlah ia dimanjakan atau dibiarkan lepas. Orang bijaksana atau orang sadu akan bertindak demikian, selalu mengekang dan mengendalikan indria-indrianya. Ini terjemahannya seperti itu. Mari kita renungkan sekarang. Gajah yang sedang mabuk atau mengamuk. Bayangkan, seekor gajah bertubuh raksasa, bertubuh besar, kehilangan kesadaran. Apa yang akan terjadi? Dan berlari menerjang apa yang ada di depannya. Gajah itu akan menghancurkan rumah, merusak ladang, bahkan mencelakai dirinya sendiri. Seperti itulah gambaran diri kita ketika indera kita, mata kita, telinga kita, lidah, kulit dan hidung tidak dikendalikan. Ketika mata kita melihat suatu yang memicu amarah atau keirian, sedang kita langsung meledak, dan saat itulah gajah mabuk dalam diri kita sedang menghancurkan kedamaian hidup kita sendiri. Saudara pendengar RI yang berbahagia, teks Waraspati Tatwa juga menjelaskan secara mendalam tentang struktur kesadaran manusia. Di atas indria ada yang disebut dengan manah atau pikiran. Pikiran adalah kusir dari kereta tubuh kita. Indria adalah kudanya. Jika kusirnya mengantuk atau jika kusirnya lemah, maka kuda-kuda itu akan menarik kereta kita masuk ke dalam jurang kehancuran. Mengapa kita harus mengendalikan pikiran terlebih dahulu? Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat dalam yang perlu kita renungkan bersama. Karena segala ucapan dan tindakan kita bersumber dari sana. Dalam bagian lain teks Waraspati Tatwa ditekankan bahwa untuk menjinakkan gajah yang mabuk atau di indria kita tersebut, kita memerlukan sebatang pengait besi yang tajam yang dipegang oleh seorang pawang yang ahli. Jadi pengait besi itu adalah jenana, pengetahuan suci, dan pawangnya adalah cita atau kesadaran murni kita yang jernih. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran, maka ketenangan batin yang disebut dengan prasada akan muncul. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kita membiarkan pikiran kita liar, mengingatkan kita bahwa kita akan terus terikat pada roda samsara atau kesengsaraan, yaitu kelahiran dan kesengsaraan yang berulang-ulang akibat ikatan keduniawian atau wisaya cita kita. Bapak Ibu, marilah kita renungkan. Berapa banyak dari kita yang hari ini merasa tidak bahagia? Bukan kita kurang materi, tetapi karena pikiran kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Betapa banyak konflik keluarga ataupun sosial yang terjadi hanya kita gagal menahan diri selama 5 detik saja. Saat emosi kita tersulut, maka teks ini, Waraspati Tatwa inilah mengajak kita untuk menyadari bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan ketidakmampuan kita untuk diam dan menguasai gejolak di dalam dada kita sendiri. Mas Dharma yang saya hormati, ajaran Waraspati pati tatua ini bukanlah sekedar filsafat di atas kertas yang muluk-muluk. Jadi teks ini memberikan jalan praktis berupa latihan spiritual sadhana untuk memurnikan diri kita sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan ajaran ini dalam mengendalikan indria bagi menjinakkan gajah yang mabuk atau gajah yang sedang marah dalam kehidupan saat ini. Jadi melatih kesadaran atau saksi bahwa ketika emosi, keinginan yang berlebihan atau rasa marah muncul di dalam hati, jangan langsung bertindak. Ambillah napas dalam-dalam. Amatilah amarah itu seolah-olah ia adalah objek di luar dari kita. Katakan pada diri kita sendiri, saya adalah jiwa yang damai. Amarah ini hanyalah emosi sesaat yang menumpang lewat. Ini adalah cara memisahkan diri kita dari keliaran indria kita. Kemudian bagaimana kita membatasi konsumsi mental kita? Pengendalian indria berarti menyaring apa yang masuk ke dalam diri kita. Jaga mata kita dari tontonan yang memicu kebencian. Jaga telinga kita dari gosip atau perkataan yang memecah belah. Mengonsumsi hal-hal negatif sama saja dengan memberi makan gajah mabuk dalam diri kita agar tubuh semakin kuat. Kemudian kita melakukan dhyana, meditasi atau renungan-renungan singkat. Bapak Ibu Mas Dharma, pada saat ini dengan dunia yang begitu panas, sempatkanlah waktu setiap pagi maupun setiap sore sebelum beraktivitas ataupun sebelum tidur untuk duduk hening selama 10 hingga 15 menit. Pusatkanlah pikiran pada lingkaran cahaya suci di dalam batin, atau ucapkan kata Om dengan penuh penghayatan. Latihan keheningan ini adalah proses menajamkan pengait besi untuk menjinakkan pikiran kita yang gelisah. Umat Sedharma yang saya hormati, di dalam teks Waraspati Tautua disebutkan di dalam sloka 60 memberikan kita 5 buah komitmen moral atau aturan berperilaku yang sangat konkret untuk menjinakkan gajah mabuk di dalam diri kita. Adapun 5 hal panca yang disebut dengan panca siksa, mari kita lihat dan bedah satu persatu bagaimana 5 tuntunan ini menjadi jangkar pengendali diri kita di era modern saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Mas Dharma, marilah kita tidak dikuasai oleh kemarahan. Dalam ajaran Hindu disebut dengan kroda. Yang kedua, yang disebut dengan hormat dan setia kepada guru, atau disebut dengan guru susrusa. Kemudian yang ketiga, mengatur pola dan makan kita, yang disebut dengan lagawa. Kemudian tidak lengah dan selalu waspada, yang disebut dengan apramada. Kemudian yang kelima, memiliki keyakinan yang kuat dan teguh, yang disebut dengan saking sada. Inilah 5 hal di dalam panca siksa di dalam sloka 60 disebutkan. Bagaimana kita mengendalikan marah, bagaimana kita selalu waspada dan tidak lengah. Maka kita akan mampu menaklukkan indria atau gajah di dalam diri kita. Bapak Ibu pendengar RI yang beriman, sebagai penutup renungan atau mimbar hari ini, marilah kita bawa pulang satu kesadaran dari kearifan teks Waraspati Tatwa. Kemenangan sejati dalam hidup ini bukanlah saat kita berhasil menaklukkan dunia, bukan saat kita berhasil mengumpulkan harta materi yang melimpah atau menenangkan perdebatan dengan sesama. Kemenangan tertinggi dan sejati menurut Waraspati Tatwa
1: adalah ketika kita berhasil menaklukkan diri kita sendiri, ketika kita gajah mabuk berupa nafsu dan amarah di dalam diri telah berubah menjadi gajah yang jinak, menjadi gajah yang tenang dan setia menuntun perjalanan spiritual kita menuju kebahagiaan batin yang abadi. Mari kita pertahankan perlahan-lahan dengan cara melatih diri, mendidik pikiran kita dengan kebijaksanaan, dan menata indera kita dengan penuh cinta kasih. Semoga privasi, kesucian, ketenangan selalu memenuhi hati kita, keluarga kita, dan lingkungan dimanapun kita berada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana tutur kata yang kurang berkenan pada saat ini. Marilah kita mengaturkan kedamaian di hati, kedamaian di dunia, kedamaian selalu atas karunia-Nya. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan kini menemani suasana malam hari Anda. Selepas bagi Anda seluruh umat Hindu, sudah kami hantarkan pula mimbar agama Hindu untuk kebersamaan kita di suasana malam hari ini. Saat ini sudah pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat bergabung bagi Anda yang mungkin baru saja memonitor siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, yang terus mengudara langsung untuk menyapa Anda dimanapun Anda berada, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Sampai dengan saat ini kami menyapa Anda, sudah pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda malam

bisa berkurang gelisahnya. Dan selamat menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta, sambil mungkin menikmati hidangan santap malam juga malam hari ini, dengan berbagai rutinitas lanjutan yang akan terus Anda jalani sampai nanti Anda menikmati waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Dan kami pun program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura terus mengawal Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi menemani Anda di day part yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam ya, sampai nanti tugasnya selesai hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Selain persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, beberapa rangkaian program-program siaran kami akan terus dihadirkan pula sampai nanti tugas dinasnya kami selesai. Mbak Rahma di sini bareng Bung Karol Latuheru ya. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian nanti ada persembahan mini drama juga setiap pukul 22 setiap malam akan kami ajak Anda untuk kita dengarkan kembali cerita ataupun kisah yang berbeda setiap malam. Dan untuk edisi malam hari ini nanti ada persembahan dari RRI Ranai. Selepas itu jangan lewatkan gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang nanti akan kembali kami mainkan ke ruang dengar Anda pukul 22 lewat-lewat lah ya. Lewat-lewat gimana Mbak Rahma ya, tergantung persembahan mini dramanya durasinya berapa menit ya. Nanti akan kembali dihadirkan sampai kita jelang nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan selepas itu di bagian terakhir tugas kami menemani Anda ada persembahan lagu-lagu hiburan pengantar istirahat Anda malam hari ini sampai nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya selain lagu-lagu hiburan, ada beberapa rangkaian informasi yang juga nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini informasi waktu sudah 34 menit kita tinggalkan dari pukul 20 malam, menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan dan juga beberapa update informasi untuk Anda yang tentu saja kami lansir pendengar dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Dan sampai hingga hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, ini masih ada beberapa isu nasional yang menjadi perhatian, diantaranya terkait kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian ataupun isu nasional. Dan diinformasikan untuk Anda, saudara pendengar, sampai dengan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, kebakaran lahan masih berdampak ini terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah. Dan pemerintah juga sampai dengan saat ini terus meningkatkan upaya pemadaman serta penanganan kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah. Situasi ini tentu menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa kebakaran hutan tidak hanya mengancam ekosistem saja, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari. Karena itu ya, kita sebagai masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan serta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara di wilayah masing-masing. Dan juga update informasi terbaru dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id, pendengar, diinformasikan bahwa karhutla ini berimbas pada 1673 penerbangan domestik yang sebelumnya terjadwal. Ini ternyata berdampak juga pada 1673 penerbangan domestik. Informasi lengkapnya nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetapi selepas dua persembahan lagu hiburan, kembali menemani Anda pendengar di suasana malam.

Saudara pendengar, punyanya Boys to Men, a song for mama ya, spesial untuk semua mama-mama hebat dimanapun berada. Tidak harus menunggu pada saat momen Hari Ibu misalnya kita mengucapkan rasa terima kasih, tetapi setiap hari ya, karena kasih sayang kepada mama, kepada ibu, kepada bunda, apapun itu sebutannya ya, sekali lagi tidak harus menunggu momen peringatan Hari Ibu ya, karena setiap hari kita punya kesempatan ya untuk mengucapkan terima kasih, untuk menunjukkan perhatian, dan untuk menyatakan bahwa begitu sayangnya kita kepada sosok yang luar biasa ini. Tetap persembahan lagu sudah kembali kami hadirkan menemani Anda di suasana malam hari ini dan mengantarkan kita pendengar. Kini sudah pukul 20 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur, dan beberapa informasi dihadirkan untuk Anda malam hari ini dan untuk kita ya di

Di wilayah tanah Papua, khususnya yang ada di Papua Selatan ya. Sampai dengan informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, masih terkait dengan karhutla, dampak ke asap dari kebakaran hutan, saudara pendengar, di wilayah Papua Selatan sampai dengan hari ini tanggal 13 Oktober 2026, diinformasikan bahwa kondisi udara ataupun dampak dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan di wilayah tanah Papua, ini juga menjadi perhatian ya. Bahkan pada hari ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan juga dilaporkan ini mulai berdampak kepada kegiatan pendidikan, dan ini juga sekaligus mengingatkan kita, sekaligus juga memperlihatkan kita bahwa dampak karhutla juga bisa menjangkau berbagai sektor termasuk juga pendidikan. Dan sekali lagi kita diharapkan terus memantau informasi ataupun pengumuman pemerintah daerah dan informasi-informasi resmi terkait kondisi udara serta pelaksanaan kegiatan sekolah ya di beberapa wilayah yang terdampak ataupun imbas dari kebakaran hutan dan lahan. Ini mengakibatkan beberapa wilayah juga masih terkena imbas dari asap karhutla. Dan informasinya juga yang kami lansir dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026, ini data yang dihimpun sebanyak 1.673 penerbangan dalam negeri atau domestik ini terdampak kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Ini datanya dari catatan Kementerian Perhubungan, periodenya itu mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan bahwa asap karhutla ini masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah bandar udara, dan kondisi tersebut tentu saja ya berdampak terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia ya. Tentunya diungkapkan pula bahwa pihaknya tidak akan berkompromi terhadap keselamatan apabila jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional, maka penerbangan dapat mengalami keterlambatan, dapat pula mengalami pembatalan bahkan penundaan maupun pengalihan ya, karena langkah tersebut merupakan bagian dari tentunya upaya untuk menjaga keselamatan penumpang dan juga para awak pesawat. Demikian informasinya untuk Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id.

Saudara pendengar, sudah pukul 20.56 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan kembali nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan merilai warta berita. Kita perbarui kembali informasi kita malam hari ini melalui penyampaian warta berita yang nanti kami rilai pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana malam yang begitu menyenangkan. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami hadirkan, yang terus kami mainkan ke ruang dengar Anda, bisa membawa ketenangan, bisa memberikan kedamaian, sehingga nanti Anda bisa beristirahat dengan baik, serta nanti punya semangat yang baru untuk menyambut kembali segala aktivitas Anda di hari esok. Yang lagi beraktivitas malam hari ini, semangat untuk semuanya. Yang lagi berada dalam perjalanan malam hari ini, yang lagi berkendara, jangan lupa ya, jaga keselamatan. Pastikan kondisi tubuh Anda juga tetap fit ya. Jangan lupa gunakan perlengkapan kendaraannya ya. Patuhi juga aturan berlalu lintas, dan semoga semuanya yang lagi berkendara malam hari ini selamat tiba sampai di tempat tujuan. Yang di rumah, Mbak Rahma, yang di rumah, selamat malam juga untuk Anda semuanya. Semoga suasana malam hari ini terasa nyaman untuk Anda bersama keluarga tercinta, dan nanti bisa beristirahat juga dengan baik ya, dan punya banyak waktu untuk dinikmati kini bersama keluarga tercinta. Kita jelang mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan masih ada satu persembahan lagu yang kembali kami mainkan ke ruang

Saudara pendengar punyanya Phil Collins, You'll Be In My Heart, kami cukupkan dulu. Gak bisa kita dengarkan sampai selesai lagunya karena sudah pukul 20:59 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita akan simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa saya dapat.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70.000 personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20.000 se. Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, founders skala internasional yang bisa sih.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23, ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem, bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25.000 UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25.000 UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300.000 UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi. Yang pertama, menggunakan teknologi digital, kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even
12: though... Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan

0: Masih kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
2: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat besar.
3: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
2: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
3: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
4: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang cukup membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
3: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
5: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki gunung.

0: Lokon, Kota Temon, Sustara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokonnya sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
1: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
0: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak. Jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
3: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, ekspert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
4: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
3: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5.1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
5: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
3: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo, tercatat ada 3.62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
6: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
7: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar 19,5 juta US dollar atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
6: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
7: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
8: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
7: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
9: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
10: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. dan memprihatinkan. Tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
9: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, kawasan Senayan, Jakarta, Nyara Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas beragam informasi sudah dihadirkan dalam warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 21.39 waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama nanti ada persembahan mini drama, dan selanjutnya kami hadirkan kembali ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 11 malam nanti. Satu persembahan lagu sudah dihadirkan dari punyanya Usi Minta Talahatu ya, yang kemarin malam sudah menghibur seluruh masyarakat Kota Jayapura dalam momen perayaan refleksi 1 tahun kepemimpinan Gubernur Papua dan juga Wakil Gubernur Papua Bapak Matius Fakhiri dan Bapak Aryo Kurmaropen. Dan ini banyak berseliweran juga di akun media sosial TikTok ya. Banyak yang terhibur, masyarakat Kota Jayapura yang begitu sangat terhibur dengan kehadiran ataupun penampilan dari Usi Minta Talahatu ya, sampai-sampai ada muncul berita-berita yang ya lucu gitu ya di akun-akun media sosial termasuk juga di TikTok. Ada yang bahkan mungkin sampai lupa disuruh beli sayur sama ikan mungkin ya, apa benar? Terus ada juga yang katanya ini hanya karena tunggu kakak Minta Talahatu naik panggung saja nih ya, kita ikut berdoa lintas agama, luar biasa ya. Dan satu persembahan lagu yang juga semalam dibawakan, tadi juga sudah kami hadirkan untuk Anda ya, Terlanjur Sayang. Memang susah berpindah hati kalau sudah terlanjur sayang ya. Itulah harapan kami untuk Anda semuanya yang sudah selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Susah Mbak Rahma berpindah ke siaran lain, maunya di sini saja di Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, satu persembahan lagu dari punyanya Black Sweet, Kau, Aku, dan Dia, ya, yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini merupakan salah satu grup musik asal Jayapura yang kalau boleh kita bilang ini meninggalkan jejak penting juga ya dalam perjalanan musik di negeri kita tercinta Indonesia. Ya, pastinya melalui karya-karya ataupun lagu-lagu mereka, ya, mereka membawakan lagu-lagu itu ceritanya biasanya tentang cinta, ya, tentang persahabatan, yang pastinya ini sangat erat kaitannya dengan keseharian manusia, ya. Jadi pasti begitu lagu lama ini diputarkan kembali, kita jadi bernostalgia. Salah satunya dengan persembahan lagu yang sudah dihadirkan dari penyanyi Black Sweet, yaitu Kau, Aku, dan Dia. Mengantarkan kita, saudara pendengar, informasi waktu saat ini sudah pukul 21 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti kami ajak Anda sebelum dihadirkan ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, nanti boleh bergabung untuk requestan lagu-lagu nostalgia Indonesia malam hari ini melalui line telepon kami di 0967 536 386. Sebelumnya nanti ada persembahan mini drama yang nanti akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda. Jadi tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, selepas satu persembahan lagu dari penyanyi Warna Dalam Hati Saja, kini kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama persembahan mini drama untuk edisi malam hari ini, edisi siar hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, persembahan dari RRI Ranai pendengar dengan judul Pesan Yang Tak Pernah Terkirim. Kita dengarkan bersama ceritanya.

0: neraka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena aku, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar Bu.
2: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
2: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah Bu.
2: Raka?
0: Mm-mm.
2: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
2: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
2: Langsung
0: lewat chat.
2: Kalau gitu belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
2: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
2: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
2: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
2: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
2: Nah,
0: apa?
2: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
2: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus kayak mana?
2: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
2: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
2: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
2: Dan satu lagi.
0: Apa?
2: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
2: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: kah?
1: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku gak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
1: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Iya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka.
1: Nar, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
0: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah.
2: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
2: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
2: dan
0: mendengarkan.
2: Bagus.
0: Bu,
2: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu. Dari kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi kembali menemani Anda di malam hari ini dalam gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, ya. Kami tunggu Anda nanti yang mau bergabung untuk requestan lagu-lagu Indonesia, nanti boleh request di sini dan langsung akan diputarkan kalau langsung ketemu juga, ya, pesanan lagunya. Nanti ditunggu di line telepon kami pendengar di 0967536386. Kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 11 malam ini. Satu persembahan lagu mengawali jumpa kita dari punyanya Ruth Sahanaya.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Mama Uti atau Ruth Sahanaya, kaulah segalanya yang sudah kami hadirkan kurang dengan Anda sebagai tembang pembuka jumpa kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu untuk kebersamaan kita malam hari ini. Ketika lagu ini diputarkan, siapa yang sedang Anda rindukan ya? Apakah seseorang yang jauh di mata, seseorang yang sudah lama tidak berjumpa, atau seseorang yang namanya masih tersimpan rapi di dalam hati? Wih, dalam ya. Dan semoga saja nanti requestan-requestan lagu yang Anda pesan bisa menemani suasana malam hari Anda, sebab ya perasaan rindu tidak selalu mampu diungkapkan melalui kata-kata, tidak harus selalu bertemu, tetapi bisa disampaikan juga melalui lagu. Silahkan dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, kami temani Anda. Kami buka kini line telepon kami di nomor 0967536386. Waktu kita mendengar sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 11 malam ini. Diterima untuk sesi yang pertama, penelpon perdana di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Penelpon perdana Ruang Rindu, Mbak Rahma.
0: Selamat malam.
1: Ih, akhirnya bisa dengar Mbak Rahma suara lagi.
0: Ivan, apa kabar?
1: Baik-baik Mbak Rahma, bagaimana liburnya?
0: Puas.
1: Oh, libur ke kerja bakti.
0: Libur kerja bakti ya. Iya. Silahkan Van, malam hari ini mau request lagunya siapa?
1: Karena happy Mbak Rahma, jadi saya pengen request lagu dari Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta.
0: Makin Aku Cinta. Oke, okay.
1: Sip.
0: Dihadirkan.
1: Oke, okay. Mbak Rahma, terima kasih.
0: Terima kasih Ivan yang sudah bergabung ya, penelpon perdana kita ya malam hari ini dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagi happy Mbak Rahma katanya, jadi requestan lagunya dari punyanya Anang dan Krisdayanti. Makin

0: Saudara pendengar, pasangan duet dalam bernyanyi yang disebut-sebut juga sempurna ya, punyanya Krisdayanti dan juga Anang Hermansyah. Makin Aku Cinta, requestan lagu di sesi yang pertama dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sesi yang kedua silakan dinantikan kembali yang mau bergabung di line telepon kami pendengar di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, begitu Ganti.
0: Ruang Rindu, selamat malam Ganti, Kakak Gusti.
1: Ini jadi cuti kan, pulang kampung.
0: Kita pulang kampung di sini. Itu lagi. Ya. Baik-baik toh Kakak Gus. Oke, baik. Silakan, mau request lagunya siapa malam hari ini?
1: Usah kau kenang lagi dari Charles Tagalog.
0: Usah kau kenang lagi, usah kau harap lagi. Usah kau kenang lagi, sayang. Charles Suta Galung. Oke, sip. Oke deh. Selamat malam Ganti. Terima kasih Kakak Gusti yang sudah bergabung. Requestan lagunya langsung dimainkan ya. Punyanya Charles Huta Galung, usah kau harap lagi. Tapi masih ada harapan untuk yang lain yang mau bergabung, silakan ditunggu nanti, tetapi selepas requestan lagu berikut ini.

0: Saudara pendengar masih dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Diterima lagi untuk sesi berikutnya. Ditunggu di line telepon 0967536386. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam kakak.
1: Berikan kepastian.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam. Iya, kakak apa kak?
1: Ya, apa.
0: Kakak requestan lagunya apa?
1: Hatiku Sendang.
0: Hatiku Sendang, judulnya?
1: Berikan.
0: Berikan aku kepastian.
1: Ya, itu sudah.
0: Berikan aku kepastian, jangan digantung-gantung ya.
1: Iya.
0: Oke, sip. Langsung diberikan juga kepastiannya detik ini. Terima kasih kakakku, kakak Ape yang sudah bergabung. Agak sedikit ini ya modulasi suaranya, tapi ya bisa. Inilah bisa connect lah ya. Dan requestan lagunya dari punyanya Hatiku Sendang ya. Berikan kepastian. Yang lagi nunggu kepastian, semoga cepat ya diberikan jawaban. Nanti diterima lagi untuk sesi selanjutnya. Masih dalam ajang Ruang Rindu.

0: Saudara pendengar, punyanya Hetiku Sendang, berikan kepastian, karena kalau ragu-ragu mundur saja. Sudah pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Next, kita terima lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat jumpa.
0: Selamat baku dapa.
1: Apa di situ?
0: Kak Yus, apa kabar?
1: Begituan kabar baik, Mbak.
0: Luar biasa. Silahkan, mau request lagunya siapa malam hari ini?
1: Dari Indi Maria Matalata.
0: Judulnya?
1: Hasrat dan Cinta.
0: Iya. Sungguh.
1: Mungkin ada kan?
0: Ada.
1: Kalau ragu-ragu maju terus jangan mundur.
0: Iya, pantang mundur ya.
1: Iya.
0: Sip, sebelum hasrat dan cita, hasrat dan cita toh?
1: Iya.
0: Iya, hasrat dan cita belum terputarkan, jangan mundur dulu.
1: Oh iya.
0: Oke. Pelan toh. Terima kasih Kak Yus yang sudah bergabung. Pantang mundur sebelum lagunya diputarkan ya. Punyanya Andi Maria Matalata dihadirkan Hasrat dan Cinta.

0: Saudara pendengar, pukul 22.50 menit waktu Indonesia Timur dan masih dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Dua sesi yang terakhir, silakan kami tunggu lagi di line telepon kami pendengar di 0967-536-386. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Abang Abang Nasrun.
1: Aku kangen.
0: Aduh, iyo kak. Gimana di sana Bang, aman?
1: Iya, alhamdulillah aman. Cuma penuhnya kabut.
0: Oh, masih kabut ya.
1: Cuma masih selama ini belum ada berhenti kabut atau kapan
0: jam. Belum ada hujan saya juga turun?
1: Hujannya ada, hujannya.
0: Oh.
1: Tapi banyak lebih parah daripada hujan.
0: Oh.
1: Sekali-kali.
0: Oh iya, oke. Silahkan Abang Nasrun.
1: Ya, apa lagunya Bang?
0: Pilih sendiri. Ya. Abang Nasrun mau request atau pesan lagunya siapa?
1: Aduh, ini mau pilih sendiri nih.
0: Siapa? Siapa ya?
1: Punya Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Pulau Samosir.
0: Victor Pulau Huta Barat. Pulau,
1: Pulau
0: Samosir. Oke. Okay. Ya, Pulau Samosir. Sama-sama. Iya, sama-sama Abang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang kita, Abang Nasrun ya, dari Lampung yang sudah bergabung. Dan requestan lagunya dari punyanya Victor Huta Barat dihadirkan, judulnya Pulau Samosir.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan di sesi terakhir ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kami terima untuk penelpon yang terakhir ya. Mauliati Abang Nasrun yang sudah bergabung, alias terima kasih sudah bergabung. Di ujung telepon untuk penelpon yang terakhir, silakan ditunggu di 0967 536 386. Waktu kita sampai saat ini sudah pukul 22 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Untuk requestan lagu yang terakhir yang sudah menanti disapa, halo selamat malam, terima kasih sudah nelpon tapi langsung terputus, dicoba lagi, masih ada waktu. Sekali lagi ya, Mbak Rahmat tunggu di 0967 536 386. Ya, masih terputus juga. Oke deh, kalau begitu terima kasih deh untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang belum sempat bergabung, nanti dicoba lagi ya di malam-malam yang lainnya. Besok malam gak ada ya Ruang Rindu lokal, karena ada Ruang Rindu berjaringan nasional pada hari Rabu ya. Terima kasih, dan sampai di sini kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan jelang pendengar pukul 23 waktu Indonesia Timur, sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur ada lagu-lagu hiburan, tembang-tembang lawas, lagu-lagu oldies dari mancanegara sebagai pengantar istirahat Anda malam hari ini, sampai nanti mengantarkan kami hingga akhir rangkaian tugas kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih. Kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu terakhir menutup jumpa kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih ditemani dengan tembang-tembang lawas, lagu-lagu oldies dari mancanegara sebagai pengantar istirahat Anda malam hari ini. Sembari kita nantikan tanda waktu pukul 24 waktu Indonesia Timur, akhir dari seluruh rangkaian tugas kami menemani Anda di suasana malam hari ini untuk edisi penyiaran hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, selamat beristirahat ya, jangan lupa berdoa sebelum Anda tidur. Luangkan waktu kita sejenak ya untuk berdoa, mengucap syukur atas perjalanan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Kalau masih ada yang merasa khawatir, serahkan segala kekhawatiran Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa juga mohon perlindungan agar malam ini bisa kita lalui, bisa kita lewati dengan penuh ketenangan dan juga penuh kedamaian. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Semoga tidurnya nyenyak ya. Dan jika ada yang sampai saat ini masih terus memantau siaran kami, lagi nunggu rasa ngantuknya datang, Mbak Rahma, sambil mungkin menyiapkan berbagai keperluan, kebutuhan Anda untuk aktivitas Anda esok hari, selamat malam saja juga untuk Anda semuanya. Jangan lupa diperiksa kembali kondisi rumah Anda sebelum Anda benar-benar terlelap malam hari ini. Masih dengan persembahan tembang-tembang lawas dari mancanegara sampai kita jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda di depart yang terakhir untuk rangkaian lintas Sejayapura malam edisi siar hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kita jumpa lagi nanti esok hari untuk edisi siar hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya yang akan kembali beraktivitas malam hari ini sampai nanti esok pagi lanjut dengan rutinitasnya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Semoga aktivitas Anda diberikan kemudahan, kelancaran sampai pergantian shift esok ke pagi ya. Yang akan beristirahat, sekali lagi jangan lupa berdoa sebelum tidur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga semuanya bisa tidur nyenyak, mimpinya mimpi yang indah malam hari ini, dan esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, tanpa kurang suatu apapun, dan siap kembali melanjutkan segala aktivitas Anda masing-masing. Dan akhirnya dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas malam hari ini, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Karolus Latu Heru. Kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

pendengar program Satu di Seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Radio Republik Indonesia Jayapura yang hadir untuk edisi pagi ini di edisi tanggal 14 Oktober 2026, tepatnya di hari Kamis, di hari Rabu. Dan saudara, untuk pagi hari ini kami yang bertugas, saya Ida Susilawati, kembali hadir menemani kebersamaan kita. Saya hadir dengan rekan Wana ya, sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan rangkaian acara-acara kami hadirkan untuk edisi pagi ini diantaranya Nuansa Religi Buddha akan hadir sampai jelang pukul 6 pagi. Selepas itu Warta Berita Fajar Papua pada pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai pukul 6.30. Dan pada pukul 7 pagi kami relay Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Ada info perkiraan cuaca, ada juga informasi-informasi yang kami update ya untuk edisi pagi ini. Dirangkaikan dengan iklan layanan masyarakat. Dan saudara tetap setia bersama kami di program Masatu untuk inspirasi dan aspirasi kita lewat program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kita masuk pada Nuansa Buddha. Namo Buddhaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dalam kehidupan ini, kita sering berbuat baik dengan harapan hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Namun dalam ajaran Sang Buddha, kebajikan tidak berhenti hanya untuk diri sendiri. Kebajikan juga dapat dibagikan kepada makhluk lain melalui pelimpahan jasa. Sang Guru Agung Gotama Buddha mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan melalui berdana, menjaga sila, bermeditasi, dan menumbuhkan batin penuh cinta kasih adalah sumber kebahagiaan yang murni. Ketika kita dengan tulus melimpahkan jasa itu kepada orang tua, leluhur, sanak keluarga, maupun semua makhluk, kita sedang melatih hati untuk tidak melekat pada hasil kebajikan kita sendiri. Dalam Tiro Kuda Sutta diceritakan bahwa para makhluk yang telah meninggal dapat ikut bersuka cita atas kebajikan yang kita lakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Mereka tidak menerima jasa secara langsung seperti benda yang dipindahkan, melainkan menerima kebahagiaan batin melalui rasa turut bergembira atas perbuatan baik tersebut. Renungan ini mengingatkan kita bahwa pelimpahan jasa bukanlah ritual semata, melainkan latihan batin. Apakah kebajikan yang kita lakukan ada disertai niat yang tulus? Apakah kita masih ingin dipuji atau sudah mampu berbagi kebajikan dengan hati yang lapang? Saat kita mengucapkan semoga jasa kebajikan ini dipersembahkan kepada semua makhluk, sesungguhnya kita sedang menanam benih welas asih dalam diri sendiri. Pelimpahan jasa melatih kita untuk melepaskan keakuan, mengikis keserakahan batin, dan memperluas cinta kasih tanpa batas. Semoga renungan ini kita semakin memahami bahwa kebajikan yang sejati tidak pernah berkurang ketika dibagikan. Justru, saat kita berbagi kebajikan dengan tulus kepada leluhur dan semua makhluk, hati kita sendiri menjadi semakin ringan, damai, dan penuh kebahagiaan. Sekian, Sotihotu Namo Buddhaya.

0: Selamat malam semuanya. Terimalah salam Dharma dari saya, Nomo Budaya.
1: Saya menciptakan lagu Tegar pada tahun 2007 akhir, di mana saat itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya, di mana saat itu kedua orang tua saya harus meninggal dalam jangka waktu selisih 40 hari. Dan saya masih bisa bersyukur karena saya masih bisa mengenal Dhamma dari Sang Buddha, hingga saya bisa menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal, hingga saya tetap bisa menjalani kehidupan saya dengan penuh.

Religi Buddha masih kami hadirkan di menit ke-19 dari pukul 5 pagi dan renungan pagi agama Buddha pelimpahan jasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Victor sudah kita ikuti dan semoga pesan-pesan penting kehidupan yang mungkin secara singkat bisa kita dapatkan dapat kita aplikasikan dalam aktivitas kita hari lepas hari. Oke, pendengar, masih dalam perjalanan menuju ke pukul 6 pagi di mana warta berita Fajar Papua akan kami hadirkan tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kita nikmati Vanessa Halkin dengan Tegar, ada Irvin Wongso dengan Karena Semua Akan Berlalu, Melsi Wijaya dengan Kasih Buddha, Sani dengan Hidup Yang Benar, Bila Cinta Kasih Ada dari Odelia Sabrina. Mari bersuka dari Kepol Music Ministry.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Nah, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Yo, ya toh, tahu akibatnya.

Sampai di sini dulu kami persembahkan rangkaian nuansa religi Buddha yang sudah hadir dalam beberapa sajian senang.

suasana pagi yang begitu bersahabat ya, tengah kita rasakan saat ini, dan apapun yang kita nikmati tentunya sudah diawali dengan rasa syukur yang Anda telah panjatkan sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Selamat menikmati juga persiapan menuju ke tempat kerja di edisi hari Rabu 14 Oktober 2026, membersihkan kendaraan, kemudian mencek kembali bagaimana fasilitas kendaraan yang Anda gunakan, apakah BBM-nya masih memadai atau cukup ya. Kemudian spare part-nya mungkin bisa diperiksa, bagaimana rem-nya ya. Kemudian segala kelengkapan berkendara, terutama juga nanti akan dibawa surat-surat kendaraan ya. Jangan sampai tertinggal di dompet Anda atau di tempat meja biasanya Anda taruh ya. Dan oke, saudara pendengar, untuk menyemangati suasana pagi hari Anda, kembali kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Papua untuk menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari ini. Dan kami pilihkan Aku Papua, tetapi dalam versi cover reggae version.

Pantai BSC, persembahan dari DOC. Dan Pantai BSC sendiri merupakan salah satu lagu dari Simfoni Hollandia yang diciptakan oleh BTM beberapa waktu lalu, ya. Bersamaan dengan hadirnya lagu Henti Cahyo Onome Temarni Hanes. Oke, dari Pantai BSC kita menuju ke Teluk Yotefa. Selamat pagi Namsamani untuk semua pendengar yang ada di seputaran Teluk Yotefa, Engros, Tobati dan sekitarnya. Kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada rekan Wana. Kami masih tetap menyemangati suasana pagi hari Anda sebelum kita jelang warta berita Fajar Papua. Kurang lebih sekitar berapa menit lagi? 5 menit lagi. Suatu

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, polisi lumpuhkan dua pelaku kekerasan yang tewaskan warga di Yahukimo. Kejati Papua tahan mantan Kadis PUPR dalam kasus korupsi jalan Bovendigul. Selain dua topik tersebut, Warta Berita pagi ini kami rangkaikan dengan berita-berita termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, aparat kepolisian berhasil melumpuhkan dua orang pelaku aksi kekerasan terhadap warga sipil yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya terluka parah di Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Personil gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo berhasil menangkap pelaku penganiayaan berat yang terjadi pada 11 Oktober 2026 dan mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia di Kompleks Ruko Blok B, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Pelaku yang berhasil diringkus berjumlah dua orang, masing-masing berinisial AD alias YH dan juga EH. Mereka ditangkap di Jalan Seradala, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, dan keduanya teridentifikasi sebagai anggota KKB Kodam 16 Yahukimo, Batalion Yamue, pimpinan Kopitua Heluka. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, kedua pelaku diringkus pada Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 5.31 waktu Indonesia Timur. Dalam proses penangkapan tersebut, pelaku berupaya melawan dan melarikan diri, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur. Akibatnya, pelaku EH dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, dan saat ini jenazahnya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara untuk pelaku AD alias YH berhasil dilumpuhkan, dan saat ini sudah mendapatkan penanganan medis di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo.
3: Dalam kurun waktu kurang dari 2x24 jam, Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo telah berhasil melumpuhkan, mengungkap dan menangkap para pelaku pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 kemarin yang menimpa korban inisial A. Pelaku berhasil kita lumpuhkan karena para pelaku ini melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap, maka dua orang berhasil kita lumpuhkan dengan cara memberikan tindakan tegas dan terukur. Salah satu orangnya ini meninggal dunia di lokasi penangkapan, yaitu atas nama EH.
2: Dari hasil penyelidikan terhadap identitas kedua pelaku, diketahui bahwa pelaku EH merupakan tersangka pembunuhan terhadap dua orang warga atas nama Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2026 di Jalan Statistik Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Sementara untuk pelaku AD alias YH diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang bernama Saharudin di area Kalimomo pada 5 April 2025 yang lalu, sebagaimana yang tercatat dalam laporan kepolisian tertanggal 10 April 2025. Selain melumpuhkan pelaku, di tempat yang sama aparat kepolisian juga mengamankan 4 orang lainnya, masing-masing berinisial TW berusia 38 tahun, EH 21 tahun, BH 17 tahun, dan PG 21 tahun, serta sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam, dokumen, dan 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm.
3: EH ini terlibat juga, jadi EH ini merupakan DPO kita juga dari kasus yang terjadi sebelumnya pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed pada tanggal 30 April 2023 Kabupaten Yahukimo. Lalu satu orang pelaku lagi, YH, ini adalah DPO kita kasus pembunuhan terhadap pendulang bernama Saharudin di area Kalimomo pada tanggal 5 April 2025 lalu.
2: Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan arahan Kapolri, aparat kepolisian di lapangan harus mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani masyarakat. Namun demikian, polisi juga akan bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan, terutama tindakan kriminal yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat setempat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, tersangka perkara korupsi jalan Bovendigul bertambah. Kejaksaan Tinggi Papua menahan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka baru berinisial FT dalam perkara dugaan korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Penetapan tersangka baru ini merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul selaku pengguna anggaran. Penambahan tersangka FT menjadi total 3 orang tersangka pada perkara tersebut. Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua yang diwakilkan Kepala Seksi Penyidikan Muhammad Rizal di Jayapura.
5: Untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan Distrik Kombai, Distrik Liwage dan surat penetapan tersangka nomor 9/L.1/FD.2/10/2026 tanggal 12 Oktober 2026 untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero. Sampai dengan hari ini terhadap penanganan kedua perkara tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara RP yang sudah ditahan selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023, yang kedua saudara S selaku pelaksana pekerjaan, dan yang ketiga FT selaku pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Di mana untuk pekerjaan ini kerugian negara dengan total 10.640.767.804.66 rupiah.
4: Dikatakan ketiganya terlibat dalam dua paket pekerjaan infrastruktur jalan tahun 2023 yang menggunakan dana alokasi umum dan Otsus Papua, di mana proyek pertama pembangunan jalan ruas Dema Vevero senilai 4,58 miliar dan proyek kedua pembangunan ruas jalan Distrik Kombai Viriwage mencapai 6,05 miliar rupiah. Namun Kejati Papua menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam proses penyidikan.
5: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan berdasarkan alasan subjektif berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan berupaya melarikan diri, menghambat proses pemeriksaan, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta melakukan ulang tindak pidana, maka pada hari ini tim penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S selaku pelaksana pekerjaan yang ditahan di Lapas Kelas 2 AB Pura selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk tersangka FT selaku pengguna anggaran tidak dilakukan penahanan karena memang yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa tahanan berupa pidana badan dalam perkara lainnya di Lapas Kelas 2 AB Pura. Beliau mantan Kadis PU.
6: Ya, mungkin akan bertambah juga nanti saksi-saksinya, kita lihat perkembangannya. Karena setelah penetapan tersangka ini pastikan kita untuk memperkuat bukti, walaupun sudah cukup bukti untuk lebih memperkuat lah, terlebih nanti follow money, aliran dana yang kita lihat.
4: Lebih lanjut dikatakan guna kepentingan penyidikan tersangka S ditahan selama 20 hari ke depan lantaran baru memenuhi panggilan, sedangkan tersangka FT tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas AB Pura. Kejati Papua juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai hukum yang berlaku. Naldi Saulia melaporkan.
0: Saudara, udara kabur yang menyelimuti kota dan Kabupaten Jayapura sejak 8 Oktober 2026 dipastikan merupakan kabut asap tipis akibat kebakaran hutan dan lahan. BMKG menyebutkan asap berasal dari sejumlah wilayah di Papua dan Papua New Guinea. Partikulat dari utara Papua New Guinea terbawa angin menuju Jayapura, sementara asap dari Fakfak juga berpotensi berkontribusi. Ketua Tim Kerja Layanan Meteorologi Publik BMKG Finalia Napitulpulu menyatakan kualitas udara Jayapura berada pada kategori sedang. Indeks pencemaran udara PM2,5 tercatat dalam angka 66 hingga 73 selama 10 sampai 12 Oktober 2026. BMKG menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Warga yang mengalami sesak nafas diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan. Saudara pendengar dan pemirsa, Warta Berita pagi ini sedang Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau dan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Polres Bovendigul menyalurkan bantuan air bersih dan membagikan masker kepada warga di RT 17 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Bantuan air bersih tersebut diberikan menyusul kondisi kemarau panjang yang menyebabkan sejumlah sumber air mengering sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran, Polres Bovendigul menggunakan truk dinas sebagai sarana pengangkutan serta penampungan air sebelum didistribusikan kepada masyarakat Kabupaten Bovendigul. Kompol Dian Novita Peters mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari kehadiran atau bentuk kehadiran Polri dalam membantu masyarakat menghadapi kesulitan, terutama ketika ketersediaan air bersih semakin terbatas atas akibat kondisi cuaca. Selain itu, Kapolres bersama personil juga membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi paparan asap karhutla yang menyelimuti kota Tanah Merah di wilayah dan wilayah sekitarnya. Warga juga dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah maupun ketika berkendara serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila kondisi asap semakin pekat. Di kesempatan itu, Kompol Dian Novita Peters mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membakar hutan, lahan maupun sampah secara sembarangan khususnya selama musim kemarau. Saudara, 4 peserta lolos seleksi administrasi calon sekretaris daerah Provinsi Papua dari 7 pelamar, mereka dijadwalkan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultural di Jakarta pada 27 hingga 29 Oktober 2026. Berikut laporan Reski Kurniawan.
7: Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya Pemerintah Provinsi Papua meloloskan 4 peserta seleksi administrasi calon sekretaris daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jerry Yudianto mengatakan hasil seleksi administrasi diumumkan pada Selasa 13 Oktober setelah panitia memeriksa berkas 7 pelamar.
8: Ada Pak Christian Solihait, beliau adalah sebagai asisten bidang perekonomian sekaligus sebagai PJ Sekda. Kemudian ada Pak Yon Swalilo, beliau sebagai asisten bidang pemerintahan Sekda Provinsi Papua. Kemudian ada Pak Robert Awi sebagai ketua pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pak Mandi Budibu ya, beliau adalah kepala satuan polisi pamungkeraja Kota Jayapura, Raymond J. Mandibodibo. Jadi 4 orang tersebut akan mengikuti proses asesmen sosiokultural. Itu dilakukan di Puspenkom BKNRI tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober.
7: Jerry mengatakan proses seleksi selanjutnya akan mengikuti jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan panitia meskipun perubahan jadwal tetap dimungkinkan sesuai kebutuhan. Seleksi terbuka ini merupakan bagian dari proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menguji coba program keluarga sehat ibu hamil Maksud kami keluarga sehat ibu hamil dan kartu kasih di 4 fasilitas kesehatan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota pada 2027. Gubernur Papua Matius Devakiri mengatakan uji coba berlangsung selama 3 bulan untuk menguji sistem pelayanan dan mengidentifikasi kebutuhan di lapangan. 4 fasilitas tersebut yakni Puskesmas Skow, Puskesmas Waibu, Puskesmas Suarari, dan RSUD Jayapura. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi, sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah stunting sejak kehamilan. Pemerintah Provinsi Papua telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan awal program melalui Kartu Kasih. Pemerintah menargetkan pelayanan kesehatan berkelanjutan bagi ibu hamil hingga perlindungan bayi sejak lahir sampai usia 2 tahun. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, saudara mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dan masih menyemangati Anda untuk edisi pagi hari ini. Setelah tadi beberapa tembang, Ko Dengar Dolo, Steel Rap, X Blakanza, dan MAC. Kemudian juga ada Yunus Royer dengan Aube Fioro, lagu daerah atau lada. Kemudian ada Sorry Baby dari Fabio Esser, dan yang saat ini masih terus Anda nikmati adalah Ekspresi dari Meliniati TDJ dan Indra

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Iya, saudara pendengar, kalau tadi manfaat coklat untuk kesehatan menjadi bagian dari suasana pagi kita sebagai sumber inspirasi, ya. Saya juga punya satu pertanyaan besar ya untuk kita bisa ketahui ya, apa sih sebenarnya solusi? Dengan pertanyaannya seperti ini, pentingkah sarapan pagi? Mungkin Anda di sana menjawab bahwa tidak penting, Mbak, karena sudah terbiasa lapar ya. Sudah terbiasa menahan ya, menahan haus dan dahaga, terutama buat Anda yang sering sekali berpuasa ya. Nah, tapi menurut penjelasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kalau kita sarapan itu harus perlu ya, apalagi sarapan pagi. Namanya juga sarapan, berarti kan pagi ya. Nah, sarapan itu adalah merupakan satu hal yang harus kita lakukan, karena dengan kita melakukan sarapan ya, berarti kita mendapatkan sumber energi dan stamina. Dari kemarin kita beraktivitas, kemudian kita bekerja ya, stamina kita pasti sudah berkurang ya. Kemudian malam kita istirahat pun semakin berkurang ya, apalagi mungkin Anda sudah tidak mengkonsumsi makanan dari sore, katanya gitu. Nah, ketika kita sarapan pagi, pasti kita bisa mendapatkan stamina tambahan untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Kemudian saudara pendengar, ketika kita sarapan pagi, bahwa kita dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus, yaitu membantu daya ingat kita, fungsi kognitif kita, serta produksi belajar, produktivitas belajar maupun bekerja. Kemudian saudara pendengar, dengan kita mengkonsumsi makanan, kita menjaga kestabilan gula darah. Ada yang tidak bisa mengkonsumsi makanan karena ya, karena apa? Karena ya Anda punya ini ya, riwayat diabetes. Mungkin makanannya rebus-rebusan bagus ya. Kemudian saudara pendengar, ketika kita sarapan berarti kita melindungi kesehatan lambung kita. Kalau lambung kita kosong ya, berarti apa yang mau diproduksi di lambung? Pasti lama-lama lambung kita akan memproduksi sesuatu yang kosong di dalamnya. Akhirnya terjadi perlengketan lambung, dan akhirnya terjadi asam lambung yang tinggi ya, mual, dan kemudian akan mengarah kepada GERD. Nah, saudara pendengar, dengan kita mengkonsumsi makanan pagi, berarti kita mengontrol berat badan, di mana mengurangi keinginan ngemil karena perut kita sudah dalam keadaan terisi. Begitu ya, saudara. Okay, berarti Anda bisa putuskan ya, kita makan pagi tetapi gak banyak-banyak ya, yang ringan-ringan saja. Jangan makan pagi tiba-tiba jadi dua kali nambah ya. Itu malah bukan sarapan pagi, tetapi malah menambah.

0: apa nak? Pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Saudara pendengar, kita sudah melewati pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Berarti masih sekitar 10 menit lagi ya, kita akan jelang warta berita bersama Pro 3 Jakarta.

Sambil menikmati satu persembahan dari Angga Darmawan, saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua mendorong Border Trade Fair atau BTF terus berlanjut untuk memperkuat kerjasama perdagangan Indonesia dan Papua New Guinea atau PNG. Sekaligus membuka peluang besar yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Susana Dewanggai menyampaikan hal tersebut saat penutupan BTF 2026 di kawasan perbatasan Sko, Kota Jayapura pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 yang lalu. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut mempertemukan masyarakat dan pelaku usaha dari kedua negara.

Saudara pendengar, Susana menilai bahwa BTF berpotensi terus dikembangkan baik dari segi kualitas penyelenggaraan maupun jumlah peserta. BTF tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi harus dikembangkan baik dari segi kualitas penyelenggaraan maupun skala partisipasinya. Saudara pendengar, BTF bukan sekedar ajang promosi produk unggulan, tetapi juga sebagai ruang pertemuan pelaku UMKM, pengusaha dan pemangku kepentingan untuk membuka peluang perdagangan serta investasi lintas negara.

Saudara pendengar, kawasan perbatasan RI Papua New Guinea harus dipandang bukan sekedar sebagai garis pemisah antara kedua negara, melainkan sebagai ruang strategis untuk membangun konektivitas, memperluas interaksi masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menciptakan peluang usaha yang baru. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah Papua New Guinea dan pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pengembangan kerjasama tersebut.

0: Saudara pendengar, sebelum kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur untuk penyampaian warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Saudara pendengar, sebanyak 6.702 titik api atau hotspot terpantau di sekitar Provinsi Papua Selatan hingga tanggal 14 Oktober. Kebakaran luas dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah titik di Papua Selatan. Berada di kawasan terpencil dan tentunya sulit terjangkau melalui jalur darat. Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan, kabut asap dilaporkan menyebar hingga Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi ini juga menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan termasuk di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Saudara pendengar, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG per tanggal 12 Oktober 2026, titik panas ya tersebar di sejumlah wilayah di Papua Selatan termasuk di Kabupaten Merauke, Bovendigul, dan juga Kabupaten Mapi. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Papua Selatan, ya Provinsi Papua Selatan, Kastaji mengatakan bahwa keterbatasan akses menjadi kendala dalam menjangkau sejumlah titik kebakaran di Kabupaten Merauke. Dan luar biasanya saudara pendengar bahwa penyebaran kabut asap menjadi perhatian karena dampaknya mulai dari wilayah Papua Selatan menuju ke Asmat, menuju ke Timika, menuju ke Jayapura, bahkan sampai ke arah Maluku Utara dan juga Maluku sendiri. Pergerakan asap dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin serta kondisi atmosfer karena pemantauan kualitas udara dan pengembangan titik panas diperlukan untuk mengetahui sebaran api serta potensi dampak terhadap masyarakat. Ya, saudara pendengar, untuk informasi selanjutnya terus akan kami hadirkan dan Anda juga bisa memantau jalannya informasi lewat rri.co.id bahkan lewat portal resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, rri.bmkg.co.id. Oke, saudara pendengar, si mobil balap ya dari Persembahan Naif sudah mengantarkan kita menuju ke pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Kita simak warta berita.
1: RRI Pro 1.
2: Pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kesehatan memperkuat 4 strategi kesehatan mata masyarakat melalui screening, penanganan dini, perlindungan penglihatan anak, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata, serta mencegah gangguan penglihatan sejak dini. Informasi luar negeri, pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu 17 Oktober. Keputusan tersebut diambil menyusul eskalasi serangan yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas, serta berupaya meningkatkan layanan kesehatan warga yang terpapar kabut asap. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di kawasan permukiman warga. Fairit mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya tidak. Di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan mengkap dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya pelayanan kesehatan dulu, ya agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang. Salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah, ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
2: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
3: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya. Jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti, nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
2: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal, sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di TN Sebangau dan Pusat Rehabilitas BOSF Nyaru Menteng 2 di Kalimantan Tengah. Untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dari dampak karhutla, selengkapnya Sabella Indah menyampaikan informasinya.
4: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau Selangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondekson Nyarumenteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, di antaranya Borneo Orang Utan Survival Pondekson Bos App dan Orang Utan Pondekson Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyarumenteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
5: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pengalaman konkret lapangan semacam Bos F. Di Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
4: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
6: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak, bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku pemerintah tengah sudah membuat kebijakan, bekerjasama dengan wali kota, bupati Kalimantan Tengah, atau contohnya rumah oksigen, tentang kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
4: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
7: Selain tadi pemadaman itu di Nyarumenteng 2 ya, tentang apa di orang utan tadi lah, Nyarumenteng 2 itu kan belum ada listrik. Jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri kita meminta kepastian kapan ya, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
4: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Rehabilitasi Bos Ep Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan, Care Center, dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Masih pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat semua penerbangan di Kota Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
9: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya serta Garuda Indonesia dengan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
8: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter, jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan dalam artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga. Karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan. Dan sejak untuk cancel hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
9: Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karutlah.
8: 3 hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Bahwa pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di cancel, ada beberapa yang delay. Cuma pada saat itu tinggi kondisi terpalet jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah terus bisa melayani agar bisa menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lain.
9: Meskipun terjadi pembatalan penerbangan dalam 5 hari ini, pihak Bandara Cilikriwut memastikan bahwa aktivitas di bandara tidak lumpuh total karena semua berjalan seperti hari biasa, termasuk penjualan tiket maskapai serta para pegawai bekerja secara normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Munisa Febrianti.
10: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
11: Nah, pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temennya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
10: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
12: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Sebelumnya, karena mereka bisa dikatakan kurang perhatian, ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan seperti itu.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipah, Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Ayunia Nindiati menyampaikan selengkapnya.
13: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipah Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipah Rohani Dahlan menyebut keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
14: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu

0: aktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
1: Puskesmas Balanipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
2: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
3: Wakil Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Khalid Fatoni menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Saat memberikan sambutan dalam konferensi internasional Sains, Terapan, dan Teknologi ICATS 2026 di Surabaya, Khalid Fatoni mengatakan teknologi itu harus menyelesaikan permasalahan nyata, menjawab kebutuhan Tuhan manusia, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Khalid Fatoni, solusi tersebut dapat diterapkan, ditingkatkan skalanya, dan berkelanjutan lewat kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat.
4: As a higher education institution, PENS has an important responsibility to bring these elements together. We must not only produce graduates with strong technical competencies, but also nurture researchers, innovators, entrepreneurs, and future leaders who understand the broader impact of their work.
3: Dari perwakilan industri PT Dikdaya Duta Digital, Hari Dharma Setiawan mengatakan mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswa lewat ICATS 2026.
5: Kami sangat mendukung sekali karena selain kami mendapat ide masukan dari para teman-teman mahasiswa, ini adalah sebenarnya kesempatan sinergi, kesempatan sinkronisasi antara industri dengan perguruan tinggi.
3: Hari Dharma Setiawan berharap produk yang dikembangkan bisa bermanfaat. Selain itu bisa diterima pasar dan dijual. Farida Husnia melaporkan.
2: Menyambut hari jadi ke-22 Koperasi Nusantara memperkuat kolaborasi dengan mitra untuk mendorong transformasi bisnis yang lebih baik. Informasinya disampaikan Edwin Masud.
6: Koperasi Nusantara, KOPNUS, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen KOPNUS di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Suban Nur, mengatakan transformasi KOPNUS tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis di antaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri, dan Mitra Perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
7: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi yang nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian khususnya di Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan memberi layanan yang terbaik, memberi integritas, dan dapat dipercaya memberi layanan harapannya ke depan. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja, dan kepercayaan. Dan integritas itu yang sangat penting ya, karena apapun yang kita lakukan semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
6: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto, berharap KOPNUS terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
8: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga KOPNUS ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak KOPNUS kepada masyarakat, dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta, yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak KOPNUS.
6: Apresiasi juga disampaikan

0: nasabah prioritas Kopnus Haji Amin yang menilai Kopnus turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
1: Mudah-mudahan Kopnus lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan, khususnya bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
0: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, Kopnus diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
2: SDM mendorong Universitas Hasanuddin untuk menjadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
3: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESDM juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri ESDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
4: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan, merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah Unhas. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh PDP, didukung oleh Kementerian Dikti Saintek, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
3: Direktur Global Research Institute Unhas, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor Unhas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan University of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
5: Intinya Unhas, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
3: ICM Unhas akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. Unhas juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar bersama Safira Amalia, baru saja kita simak warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan untuk warta berita selanjutnya akan kembali kami relay pada pukul 9 pagi dalam warta berita dari Pro3 Jakarta. Oke, pendengar, masih menyemangati Anda untuk kebersamaan kita di cuaca yang begitu cerah ya, dengan sinar matahari pagi yang saat ini sudah menyinari kota Jayapura dengan begitu cerahnya. Sudah hangat ya cuacanya. Serba salah juga, di dalam AC kedinginan, di luar akhirnya kita bisa menikmati kehangatan sinar matahari pagi.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah terhubung bersama Nindi untuk menginformasikan perkembangan terkini terupdate terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca untuk edisi pagi hari ini selama 24 jam mendatang, tepatnya di 14 Oktober 2026. Selamat pagi, Nindi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Nindi, silakan untuk informasi terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca terkini yang sudah terrangkum atau terupdate oleh Badan Meteorologi Klimatologi. Silakan, Nindi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dari Kursus 1 Jayapura. Bersama saya, Windy, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan, Rabu 14 Oktober 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dan sedang. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 57 hingga 99%. Dan untuk arah angin, dominan dari timur laut dengan kecepatan 3 hingga 13 km per jam. Adapun untuk potensi hujan pada hari ini, di pagi hari di wilayah Kabupaten Biak Numfor, siang hari di Kabupaten Nomor Moraya, Kepiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Dan untuk malam hari di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarni, Nomor Moraya, dan Waropen. Dan untuk dini hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarni, Nomor Moraya, dan Waropen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan berawan dengan potensi hujan pada malam hari. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan dengan gelombang. Untuk wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 15 knot dan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Dan untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 4 hingga 20 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut diperkirakan akan terjadi pasang dua kali pada hari ini, yaitu pada pukul 9.18 waktu Indonesia Timur, tinggi 1,1 meter, dan pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur, setinggi 1,1 meter juga. Dan surut diperkirakan akan terjadi pada pukul 14.29 waktu Indonesia Timur dan akan turun sedalam 0,7 meter. Kami himbau kepada masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menuju bantaran sungai Jaga Gium atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca yang lebih update dan lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-8060-8080 atau melalui akun media sosial kami di info BMKG Papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas, Windy, dan selamat bekerja kembali. Sukses, Windy.
3: Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama Windy yang sudah memberikan informasi terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca di beberapa kabupaten dan kota Jayapura sendiri. Diprediksi karena hari ini, di sepanjang hari ini cerah, namun ada potensi hujan ya untuk malam hari nanti yang akan dihadapi oleh Kota Jayapura. Namun kita berharap semoga bukan hujan deras sekali ya, dan mengakibatkan ketidaknyamanan karena ada genangan air dan banjir di mana-mana. Oke, pendengar di seantero Kota Jayapura dan sekitarnya, di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang masih tetap setia menemani Anda untuk pagi hari ini.

0: Ban motor semulai aus. Kok rasa kendaraan sengklek? Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bingung. Ganti suhu dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biarkan pemotor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.

Tiktun yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda di pagi hari ini dengan jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama apa, aku diambil orang. Oke, selamat pagi saudara pergadi, dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih terus bisa menemani Anda. Saya bareng Mas Wana dan masih punya waktu cukup panjang sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Baik saudara pengen musik sabar saja menjadi musik penyemangat buat kita sekalian ya. Dan saudara ska sendiri terus bertahan dan tetap menjadi salah satu genre favorit bagi banyak pencinta seni suara yang riang. Irama cepat yang energik itu selalu sukses menciptakan suasana ceria di setiap panggung secara langsung. Oke. Saudara pendengar, kami akan kembali menyampaikan beberapa informasi termasuk juga satu informasi berita duka yang kami terima dari keluarga Danya Tonggro itu Hasor di Entrop. Dan ada satu informasi lagi terkait dengan ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Baik pendengar, sebelumnya kita simak dulu informasi berita keluarga atau berita duka yang kami akan sampaikan terkait dengan prosesi pemakaman dari almarhum Bapak Dr. Andes Darius Isak Danya Tonggro itu MSE.

0: Saudara, pendengar, berita duka berasal dari keluarga Danya Tonggroitu Hasora di Entrop, ditujukan kepada jemaat GKI Silo Entrop, keluarga besar Tonggroitu, keluarga besar Bonyadon, keluarga besar Andatu, keluarga besar Nasendi, dan keluarga besar Yaban Sabra di Kampung Maribu, keluarga besar Kampung Sabron Dosai Wairbron, keluarga besar Danya Sorontau, Yokari Milena, Sorontau Suwae, Sau Milena, dan semua keluarga di Kampung Tablanusu. Keluarga besar distrik Depapre, Yokari Supa, Ormu, Yepase, Dormena, Yongsu, Yongsu Besar, Yongsu Kecil, dan sekitarnya. Keluarga besar Kampung Genyem, keluarga besar Hasor, dan seluruh keluarga di Kampung Tobati Enggros, Kampung Kayu Pulau, Kayu Batu, Sko Sae, Sko Mabo, dan Sko Yambe. Keluarga besar Kampung Lido dan Yako di Papua New Guinea. Dan semua handai tolan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Isi berita duka telah meninggal dunia Dr. Randes Darius Isak Danya Tonggroitu di Rumah Sakit Angkatan Laut karena sakit pada hari Minggu 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Dr. Randes Darius Isak Danya Tonggroitu MSI adalah suami dari Ibu Sarah Hasor. Rencana pemakaman akan dilaksanakan hari ini. Saudara akan diberangkatkan dari rumah duka di Dok 8 atas jam 5 pagi, ya, tadi pagi, dari ke Kampung Maribu dan disemayamkan di rumah Bapak Terry Andatu. Saudara pendengar, jenazah dari almarhum Dr. Randes Darius Isak Danya Tonggroitu MSI telah diberangkatkan ke Kampung Maribu dan disemayamkan di rumah Bapak Terry Andatu. Selanjutnya akan dimakamkan pada pukul 1 siang atau jam 13 di pekuburan Kampung Maribu, Distrik Depapre. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kita berharap semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, ya, dan tentunya bisa mendapatkan penghiburan sejati. Dan untuk seluruh keluarga yang berduka dan akan mengikuti prosesi pengantaran jenazah sebelum dimakamkan di Maribu, ya, Anda bisa hadir di Kampung Maribu pada hari ini, ya, karena nanti jam 3 akan dimakamkan di pekuburan Kampung Maribu, Distrik Depapre. Demikianlah saudara pendengar, berita duka ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung, udara bersih sangatlah sukar dihirup, tidak ada kesejukan, asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
0: Saudara, itu dia satu informasi penting bagaimana kita harus menciptakan bumi menjadi hijau, ya. Walaupun sejatinya bumi sudah hijau dengan pepohonan yang ada, tetapi setiap tahun bertambah, ya, kerusakan-kerusakan hutan, ya. Kemudian pembalakan liar, kemudian juga perampasan hak yang ada di hutan, ya, milik marga satwa karena adanya penebangan dan juga pembukaan lahan, ya, untuk diproduksi, ya, dan itu merupakan satu hal yang sangat disayangkan sekali karena memang hutan sendiri, terutama hutan Papua ini, merupakan paru-paru dunia untuk menghasilkan oksigen dan menghasilkan udara segar bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk kita manusia. Oke, pendengar, kita kembali mengetahui waktu ya, sudah jam 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Ikutilah lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Terbuka untuk umum bagi anak usia 4-8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober di Hotel Horizon Abepura Padang Bulan. Biayanya Rp250.000 dan akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Akan mendapatkan bahan art and craft lunch box goodie bag ya, dan piala untuk para pemenang. Untuk yang berminat, hubungi Sempoa SIP TC Abepura di 0823-1122-5529 atau Sempoa SIP TC Entrop di 0821-9979-6677. Demikianlah informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Saudara pendengar Stephen and Kakak Netris dengan Serenade. Hantarkan Anda yang tentunya dalam perjalanan menuju ke Kota Jayapura, terutama buat yang ada di Distrik Muara Tami ya, yang sudah menjadi salah satu hunian favorit bagi masyarakat Kota Jayapura. Yang penting punya kendaraan saja ya. Semoga dengan adanya penataan ruang ya yang ada di Kota Jayapura sudah bergeser menuju ke arah Muara Tami, Koya dan sekitarnya, bisa memperluas perkembangan ekonomi, kesejahteraan, kemudian juga kenyamanan kita di dalam bertetangga, berpenghuni. Artinya ketika di Kota Jayapura sudah penuh ya, kita beralih ke arah Muara Tami dan sekitarnya ya, tepatnya di Koya, di Rolo dan sekitarnya. Banyak sekali perumahan-perumahan yang mulai dibangun dan sudah dihuni sudah beberapa tahun terakhir ini ya. Termasuk juga untuk Anda yang bekerja di kantor yang ada di Kota Jayapura ya, memang harus harus bisa membagi waktu antara perjalanan dari Distrik Muara Tami menuju ke Kota Jayapura. Kalau tidak salah tidak lama ya. Terutama ini Bunda Ariani ini lagi pantau. Selamat pagi aja, Komandan, dan selamat beraktivitas, sehat terus ya. Dan kurang lebih sekitar 30 menit ada ya dari seputaran Koya menuju ke Kota Jayapura, kalau tidak macet ya. Kalau macet ya, ya mungkin 45 menitan lah ya. Macetnya palingan di lampu merah Hamadi ya. Untuk Anda yang menuju ke arah Kerom juga sudah beraktivitas dari jam 7 pagi tadi, sudah bersiap-siap dari rumah kemudian menuju ke arah Kerom. Kalau enggak punya angkutan biasanya sih pada ngetem ya di seputaran lampu merah Tanah Hitam Jayapura, biasanya sih ada yang menuju ke arah Kerom, biasanya itu pada left hand di situ ya. Sudah beberapa kali pengalaman yang kami hadapi ketika kita melewati di seputaran Tanah Hitam Jayapura, AB Pantai tepatnya ya, ada beberapa pegawai yang kemudian meminta untuk bisa mendapatkan tumpangan sampai di sana. Senang sih dapat teman dalam perjalanan, karena banyak yang menceritakan tentang bagaimana sulitnya, suka dukanya menjadi pegawai Kerom tapi tinggalnya di Jayapura, menjadi pegawai pemerintah provinsi, kabupaten, kota tetapi tinggalnya di Muara Tami, di Koya. Oke, selamat pagi untuk semuanya dan selamat menikmati aktivitas pagi. Kita masih bergoyang terus ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Semoga cocok di hati. Kalau cocok di hati pasti senang.

di pagi hari ini, terutama untuk situasi hati Anda, semoga semakin berbunga-bunga. Cile. Oke, dimangun dengan Elegi Esok Pagi, lagu yang aslinya punya Ebit G.A.D. tetapi di aransemen dengan bermusik reggae dan bermusik ska, ya, tetapi juga bisa menghibur Anda. Musik-musik sekarang memang, ya, saudara, ini sudah terkontaminasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, atau AI, dan tergantung selera, ya. Anda suka yang asli atau Anda suka yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Oke, kita ngopi dulu ya. Ngopi dari miliknya Herwa dengan Ngopi Dulu.

warisan maestro musik Indonesia, almarhum Krisye. Anak sekolah ya, spesial temani Anda membuat suasana pagi hari Anda jadi teringat masa-masa anak SMA dulu ya, atau anak sekolah lah ya. Pasti ada gerakannya ketika engkau masih anak sekolah satu SMA. Itu gayanya tuh pada zaman-zaman dulu gerakannya seperti apa, kemudian energiknya seperti apa, bajunya seperti apa ya. Itu pasti sudah ada di pikiran Anda karena memang sudah terekam di memori Anda. Zaman-zaman dulu kita masih pakai celana-celana cutbray gitu ya. Celana cutbray itu yang kecil di paha, besar di betis ya. Kemudian juga masih memakai baju-baju polkadot ya. Kemudian masih memakai semacam tali di atas punggung itu yang menghubungkan antara pinggang dan disampirkan ke punggung kita. Bisa tergambarkan kan ya? Oke, saudara pendengar, kita tinggalkan aja masa-masa anak SMA dulu. Anda saat ini sedang melakukan aktivitas bersih-bersih seperti menyapu gitu ya. Nah, saudara pendengar, ada arah menyapu yang baik menurut Feng Shui yang bisa saya bagikan untuk Anda ya. Ketika kita membersihkan lantai rumah, dipercayakan mampu mengalirkan energi positif secara maksimal. Setiap penghuni rumah perlu memahami teknik menyapu yang benar agar rezeki dan kesehatannya tetap terjaga. Nah, kegiatan membersihkan ruangan sebaiknya dimulai dari sudut-sudut terdalam rumah kita, kemudian menuju ke pintu luar. Cara tersebut melambangkan proses membuang seluruh energi negatif serta sial jauh keluar dari tempat tinggal kita. Hindari kebiasaan menyapu dari arah depan pintu menuju ke bagian dalam dan membuang sampah ke dalam rumah kita. Nah, tindakan itu justru akan memerangkap kotoran serta energi buruk agar tetap berputar di dalam rumah. Posisi pembuangan debu dan sampah kotoran juga harus diarahkan keluar melewati bagian pintu belakang rumah kita. Aturan tradisional mencegah rejeki yang sudah terkumpul ya di dalam rumah ikut terbuang ke luar rumah. Nah, waktu yang terbaik untuk melakukan aktivitas menyapu lantai, waktu yang terbaik untuk melakukan aktivitas menyapu lantai dari pagi sebelum matahari terlalu tinggi. Pancaran energi matahari pagi akan membantu untuk menyegarkan suasana ruangan setelah proses pembersihan selesai dilaksanakan. Nah, alat kebersihan yang kita gunakan, misalnya sapu ijuk yang sudah rusak, harus diganti dengan yang baru yang lebih layak. Nah, menyimpan sapu kotor di dekat ruang tamu dapat mendatangkan hambatan kelancaran rezeki bagi seluruh keluarga kita. Menjaga kebersihan areal pusat hunian secara rutin akan membuat sirkulasi qi berjalan lancar tanpa hambatan. Ruangan yang tertata rapi sekaligus mendatangkan ketenangan batin secara harmonis hidup dalam setiap penghuni rumah kita. Nah, memahami mendalam tentang cara membersihkan hunian tersebut terbukti ampuh mendatangkan keberuntungan serta kesejahteraan jasmani dan rohani. Mari mulai sekarang menerapkan metode pembersihan yang tepat agar energi positif bisa mendominasi tempat tinggal kita. Oke, itu dia satu informasinya pendengar. Yuk kita sapu dengan cara yang benar. Jangan sapu dari luar rumah, dari pintu masuk menuju ke dalam rumah, tapi dari dalam rumah menuju keluar, katanya gitu ya. Iya, saudara pendengar, informasi yang baru saja Mbak Ida sampaikan tadi bisa Anda baca kembali di portal kami di rri.co.id Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, saudara pendengar Imanes dengan anak pantai, spesial buat yang ada di pesisir pantai BSC. Yang ada di pesisir pantai Haltakam, bahkan juga di Tablanusu, De Papre, kemudian di Pantai Amai, dan di seluruh pantai-pantai yang ada di kota Jayapura yang biasanya sih pagi-pagi, ciri khasnya ketika kita berada di pantai adalah bunyi siulan burung yang begitu merdu, deburan ombak yang menghempas ke pantai dari arah lautan, kemudian bergulung-gulung kecil dari besar-besar sampai kecil, kemudian menghempas di pesisir pantai, ya. Itu merupakan satu hal yang memang sungguh membuat kita merasa bersyukur bisa ada di pesisir pantai yang begitu indah, ya. Dan semoga saja apapun yang kita nikmati dalam situasi apapun, kita di perkotaan, di pesisir pantai, bahkan juga di tengah-tengah lautan, siapa tahu mungkin para nelayan kita mungkin sedang monitor, mereka biasa melaut, ya, dan mengambil hasil ikan, ya, di laut, kemudian dibawa untuk dijual di pasar-pasar tradisional, bahkan juga di tempat pelelangan ikan. Oke, pendengar, sambil 12 menit ke depan kita akan menyimak kembali Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Betapa aku menyesal meninggalkanmu tanpa kata cinta yang hilang.
0: Lagu dari miliknya Gusto dengan Menyesal.

kekerasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasi, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua

0: Oke, saudara Jan Van Gungfo, Bruce Lee. Sudah menghibur Anda dan mengajak kita untuk bergoyang kalau lagunya cocok ya. Tapi kalau enggak berarti ya dinikmati dari kejauhan saja ya. Oke pendengar, sampai kita akan berada pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. 5 menit lagi saudara kita akan masuk pada pergantian waktu dari jam 8 pagi menuju ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Waktunya kentongan.
2: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.
3: Tutari, namanya cukup unik. Tutari sejatinya merupakan sebuah kawasan cagar budaya berbentuk situs megalitik yang berada di atas bukit berketinggian antara 150 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Letaknya di Kampung Doyo Lama yang pemukimannya dibangun berbaris rapi mengikuti alur tepian Danau Sentani. Dengan ujungnya adalah sebuah tanjung yang kerap disebut sebagai Bukit Teletabis. Di tempat ini, kita dapat menyaksikan warisan budaya manusia bernilai sejarah tinggi dari masa prasejarah Papua. Situs megalitik Tutari memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari temuan tinggalan-tinggalan arkeologi di dalamnya yang cukup lengkap, seperti temuan lukisan pada bongkahan-bongkahan batu tersebar hampir di semua permukaan situs. Ada pula yang disebut sebagai batu berjajar, terdiri dari tatanan dua deret batu disusun berjajar, di mana deret sebelah kanan terdiri dari 70 batu, sedangkan deret kiri sebanyak 44 batu. Batu-batu ini susunannya seperti penunjuk arah dengan pangkalnya ke arah batu berlukis dan bagian ujung mengarah ke kelompok menhir. Model tinggalan megalitik seperti ini umumnya dikaitkan dengan suatu kegiatan upacara. Situs ini dapat dijangkau dengan berkendara sejauh 7 km selama 20 menit dari Bandar Udara Sentani atau sekitar 1 jam berkendara berjarak 42 km dari pusat kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.

0: Oke, saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini persembahan lagu-lagu dengan sebuah persembahan terakhir dari Michael Jackson dengan Billie Jean. Oke, kita nikmati waktu berita ya, tepatnya pukul 21. Ya, pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, dan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta akan segera hadir dari Pro 3 Jakarta.
1: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan.
2: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.